0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti dialog interaktif kali ini dengan topik membangun ekonomi kreatif Papua Pegunungan, mengubah potensi lokal menjadi kesejahteraan bersama. Dan kali ini akan dibawakan oleh rekan saya, ada Roni Hisage. Kita ikuti bersama.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dialog interaktif Papua Pegunungan, program kolaborasi Pemprov, ya, Kominfo, Pemprov Papua Pegunungan dan juga RRI Wamena. Dan jika sebelumnya acara atau program kolaborasi ini kami lakukan di Honai Informasi Media Center di Kominfo Papua Pegunungan, kali ini karena satu dan lain hal kami melakukannya di Studio Pro 1 RRI Wamena. Dan pagi ini kami akan mengangkat topik kita di pagi hari ini, yaitu membangun ekonomi berbasis potensi lokal, mengubah potensi lokal menjadi kesejahteraan bersama untuk membangun Provinsi Papua Pegunungan. Di pagi hari ini di studio sudah hadir, ya, untuk membahas topik kita bersama ini, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan, Bapak Alpius Jigibalom SHMSI. Selamat pagi, Pak Alpius.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik, ya?
2: Selalu sukacita.
1: Baik. Kemudian narasumber kami yang selanjutnya adalah Bapak Roni ST. Ini senama dengan saya. Selamat pagi, Pak Roni.
3: Selamat pagi.
1: Kabar, ya, kabar baik, ya?
3: Pemirsa, selamat pagi.
1: Ya, beliau adalah PLT Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Papua Pegunungan. Pendengar dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Papua Pegunungan memiliki kekayaan alam yang unik dan luar biasa, begitu. Mulai dari kerajinan noken, kopi organik, buah merah, hingga potensi pariwisata di Papua Pegunungan. Namun transformasi potensi ini menjadi kekuatan ekonomi mandiri memerlukan wadah dan strategi yang tepat. Oleh karena itu, dialog ini bertujuan untuk membeda tentang tantangan dan peluang ekonomi kreatif ataupun UMKM bagi generasi muda dan pelaku UMKM di Papua Pegunungan, dengan topik kita yaitu membangun ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Pegunungan bersama para narasumber yang sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Wamena. Kita akan memulainya, saya akan memulai perbincangan ini dengan Bapak Kepala Dinas UKM, ya, Koperasi dan UKM di Provinsi Papua Pegunungan. Pak Kepala, Pak Alpius Sigibalom, mungkin Bapak bisa sedikit memberikan gambaran tentang apa-apa yang dilakukan terutama untuk mendukung visi misi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, apalagi Papua Pegunungan ini adalah merupakan provinsi DOB yang baru. Apa-apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Pegunungan ini? Silakan, Pak Alpius.
2: Terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Yang saya hormati teman-teman dan seluruh kru yang ada di ruangan ini, saya merasa bahagia saya bisa hadir, saya bisa dapat membagikan sesuatu yang kami lakukan, bagaimana bertumbuh kembangnya ekonomi di Papua Pegunungan. Karena itu, beri saya waktu untuk menyampaikan 1-2 kata, setelah itu kita diskusi. Para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu mendengar, saya berharap ini menjadi catatan buat kita sama-sama. Bagaimana melihat pertumbuhan ekonomi daerah dan negeri kita ini, kita sama-sama membangun. Karena itu hari ini, saya diberikan amanah oleh Bapak Gubernur menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan. Karena itu, saya sudah pastikan bahwa saya akan laksanakan dengan kegiatan-kegiatan sudah pasti mengarah pada visi misi Bapak Gubernur. Karena itu, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, saya pastikan visi misi Bapak Gubernur adalah mewujudkan Papua Pegunungan menjadi aman, sejahtera, bermartabat, keadilan, berkeadilan, dan berbasis pada ekonomi lokal. Dan di dalamnya ada tujuh. Ada tujuh misi. Di dalam tujuh misi itu saya hanya ambil satu.
1: Okay.
2: Sesuai dengan tugas saya, yaitu pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman, kami terus akan berada bagaimana kita duduk, melihat, mengevaluasi, memandang potensi-potensi yang ada di daerah dan negeri ini. Karena itu, untuk menuju ke sana, moto kami adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Itu adalah moto kami, Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian untuk menuju ke sana kami ada 8 potensi yang kami harus kejar hari ini. Bagaimana cara supaya daerah ini terus maju berkembang? Karena itu di dalam saya harus siapkan dulu sepuan anak buahnya. Stop. Ya. Itu yang orang bilang tata kelola di dinas itu menjadi baik. Karena itu anak-anak yang mereka akan bantu saya. Kemudian kedua, bagaimana setelah itu kita harus bagaimana bekerja sama bertumbuh dari daerah lain. UMKM berbasis pada potensi daerah yang kita miliki daerah ini. Tidak bisa lagi berkembang keluar. Kita tidak bisa menceritakan orang lain punya apa daerah potensi lokal yang ada di sana. Tapi minimal mari kita duduk sama-sama berpikir bagaimana menggiring potensi yang ada di daerah ini menjadi apa? Menjadi memperkaya potensi-potensi yang ada, melibatkan semua orang. Kemudian yang kedua adalah memperluas akses pembiayaan. Ya, saya pikir hari ini sudah menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah pasti akan mengarah ke sana. Dan seterusnya sampai dengan kami akan berbicara tentang akses pasar produksi lokal Papua Pegunungan, kami akan pasti berbicara tentang bagaimana kami kebetulan dalam berjalannya waktu kami belum ada, kami telah bentuk mendirikan koperasi Papua.

0: ini tolong dana awal. Membentuk kami dana untuk berkembangkan usaha ini, jenis ini. Dan selama ini itu ada. Dan ternyata itu rakyat menipu pemerintah terlalu banyak. Sehingga kami balik itu. Kami balik itu. Sehingga kami bentuk koperasi ini, kami pastikan bahwa semua hasil bumi yang dikelola oleh masyarakat, petani di mana saja kau berada, kau datang dan kau siap itu. Saya akan datang, saya pastikan saya datang ambil kau punya hasil itu. Jadi saya tidak lagi berkampanye tentang mau tanam ini, tolong bersihkan ini, saya kasih alat ini, tolong bantu saya tenda, sikop, alat kira. Tidak. Tapi ingat, saya pastikan bahwa saya akan datang ambil itu yang namanya kopi. Kau kerja di mana? Kopi saya datang ke Kebung, saya ambil hasilnya. Karena selama ini potensi kopi ini menjadi sesuatu yang luar biasa di daerah di gunung ini.
1: Baik.
0: Karena itu saya pastikan akan ambil. Yang kedua adalah saya pastikan sayur mayur kami kebetulan ada hubungan kerjasama dengan pemerintah Biak. Baik, dengar ini baik, kamu kembali ke Kebung. Saya pastikan akan datang ambil sayurmu di Kebung.
1: Baik. Baik Pak Kepala, mungkin saya belum lanjut ke bagaimana dengan kerjasama dengan Pemprov Biak Numfor itu. Mungkin Pak Kepala bisa berikan gambaran kepada pemirsa ataupun pendengar terkait dengan potensi lokal. Karena berkaitan dengan membangun ekonomi berbasis potensi lokal. Kira-kira potensi lokal apa saja yang mungkin bisa dikembangkan di Papua Pegunungan, termasuk mungkin sekaligus pemetaan itu, potensi-potensi itu ada di mana saja dari 8 kabupaten ini.
0: Terima kasih. Di dalam MOU itu sudah dibicarakan dari Wamena Papua Pegunungan di Biak itu masuk apa. Kemudian teman-teman dari pemerintah Provinsi Papua melalui Pemkab Kabupaten Biak, mereka kirim apa masuk di Wamena Papua Pegunungan. Itu sudah ada di dalam. Item-item ini sudah disebutkan. Karena itu potensi kami yang ada di gunung adalah sayur mayur. Dan di dalam MOU-nya sayur apa masuk di Biak itu sudah ada catatan.
1: Okay.
0: Jadi sudah pastikan kami akan sesuaikan dengan kerjasama yang ada di MOU.
1: Baik. Itu terkait dengan kerjasama dengan Pemprov atau Pemda Biak Numfor. Kalau potensi yang mungkin bisa diunggulkan di Papua Pegunungan itu apa saja? Selain kopi tadi, mungkin apa potensi-potensi lainnya yang mungkin ada di Papua Pegunungan ini, Pak?
0: Terima kasih. Potensi yang ada di gunung kami memiliki sesuatu yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Papua. Kami punya yang ada hari ini adalah kopi itu menjadi prioritas. Ya, yang selama ini orang berbicara kopi, kopi dan kopi, kopi. Hari ini Bapak Gubernur ambil alih kopi itu. Pasti kopi kami ambil alih dan kami akan kumpulkan anggaran Bapak Gubernur setelah siapkan untuk kita ambil. Yang kedua, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Biak. Kami pastikan sayur di dalamnya mereka minta adalah sayur-sayur yang ada di Biak tidak boleh kirim. Karena itu kentang, wortel, kemudian apa waktu itu. Yang jelas semua ada di dalam kerjasama itu. Di dalam MOU-nya sudah tercantum dalam. Kemudian ada potensi lain yang tidak dimiliki oleh teman-teman provinsi yang ada di Papua ini dan kami punya itu. Buah avokat itu tidak ada duanya di daerah ini. Avokat itu tidak ada duanya ternyata. Kemudian buah-buah yang ada di luar sana tidak ada. Lalu seperti itu yang teman-teman pemkab Kabupaten Biak mereka tolong bantu kami. Lalu ikan juga yang masuk dari Biak itu juga sudah ada dalam MOU.
1: Okay.
0: Karena itu ikan-ikan yang sudah ada di dalam teman-teman pedagang ikan lain yang sudah ada, tolong jangan, kita juga tidak boleh matikan itu. Tetapi mereka tetap jalan, kami juga ikan-ikan yang tidak ada di sini, itu yang kami akan masukkan kerjasama dengan Pemda Kabupaten Biak.
1: Baik, baik. Mungkin saya ke Pak Roni selaku sekretaris terkait dengan kerjasama dengan Pemda Biak Numfor ini. Sejauh ini progresnya seperti apa? Apakah masih berlanjut? Atau sejauh seperti apa progres atas kerjasama yang sudah dilakukan sejak tahun lalu itu?
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan kerjasama dengan Biak Numfor, MOU yang lalu telah dilaksanakan tanggal 16 Juli ya 2025. Dan ini masih berproses dalam arti bahwa kedua daerah Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kabupaten Biak Numpor.

0: menyiapkan berbagai hal yang terkait dalam kerjasama ini. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis terkait dengan kelembagaan Koperasi Provinsi Papua Pegunungan yang telah dibentuk. Nah, ini sebagai nanti yang menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang akan turut membantu pemerintah dalam menyiapkan berbagai hal, termasuk dalam mengumpulkan komoditi-komoditi yang ada itu.
1: Okay.
0: Dan nanti ya secara teknis untuk kerjasama terkait dengan pertukaran komoditi, nah ini yang nanti sementara dalam persiapan dan akan ditindaklanjuti.
1: Baik.
0: Dalam tahun ini.
1: Baik. Kalau terkait dengan kerjasama Pemda Biak Numfor, seandainya masyarakat punya potensi atau hasil produksi dari di kampung-kampung, mereka harus bawa kemana untuk bisa masuk ke dalam kerjasama itu? Dan juga ikan yang datang dari Biak Numfor sejauh ini jualnya di mana supaya masyarakat bisa juga mengakses itu, begitu? Mungkin bisa sampaikan penjelasan Pak Sek atau Pak Kepala?
2: Ya, terima kasih. Kami sudah pastikan ya, bahwa sayur sudah rakyat, kami akan datang jemput di Kibung.
1: Okay.
2: Kami akan datang jemputnya di Kibung. Kemudian sayur-sayur yang memang sudah dikhususkan, sudah dipesan, sudah masuk dalam MOU, sudah pastikan kami akan kumpul dan koperasi akan mengumpulkan itu. Kemudian ikan-ikan yang datang dari Biak itu, koperasi juga akan mengumpulkan itu. Lalu kami kebetulan bentuk koperasi itu,
1: okay,
2: lembaga itu untuk mengumpulkan itu. Kemudian silakan ada yang mau datang mau beli. Hari ini kita mengalami kesulitan. MBG masuk ini, ikan datang dari luar, telur datang dari luar, ayam datang dari luar, semua jenis daging datang dari luar. Kami nonton hari ini. Karena itu salah satu giat yang kami ambil ini, kami jemput program.
1: Baik.
2: Ada 7 titik peternak telur yang hari ini saya perintahkan staf turun pergi melihat itu. Dan kami telah temukan salah satu yang ada adik di Woma itu. Terima kasih adik kepala di Woma. Saya harap kau monitor ini dan kau maju itu. Kami pemerintah provinsi Papua akan datang untuk berkunjung. Satu juga di Napua. Itu yang saya lihat potensi yang sangat luar biasa. Karena itu ya dengan danian MBG yang masuk ini, kami hari ini kenapa masih ada sayur yang masuk dari luar? Kenapa masih ada daging ayam masuk dari luar? Kita tuduh dontong ini.
1: Ya.
2: Sangat disayangkan.
1: Kenapa
2: sayur ada sayur yang masuk dari luar? Saya dengar itu.
1: Kenapa masih ada sayur yang masuk dari luar? Bagaimana supaya kita memastikan bahwa masyarakat ini sedang bekerja kebun untuk menghasilkan sayur-sayur ataupun juga termasuk telur tadi sudah mulai ada yang jalan. Untuk memastikan itu seperti apa? Mungkin kolaborasi dengan dinas terkait pertanian atau yang lainnya.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Hari ini kami tim ekonomi yang dibentuk oleh Bapak Gubernur sangat kuat, sangat solid hari ini. Kalaupun itu tidak terlalu kelihatan, tetapi ya jangan dulu menilai kami terlalu dinilai.
1: Ya.
2: Kami lagi sementara bekerja, kami baru laksanakan tugas
1: satu
2: Bapak
1: tahun,
2: Gubernur
1: ya,
2: dengan baru jalan satu tahun. Karena itu hari ini kami tim lengkap. Keterlibatan kami di dalam ini adalah sekretariat dan di Biro Perekonomian. Kemudian Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Ekonomi Kreatif Pariwisata itu. Kami semua ada dalam satu tim. Dan kami selalu ada berkoordinasi untuk bagaimana menjawab semua kebutuhan yang ada. Rakyat tidak boleh lapar di atas tanah ini sendiri. Yeah. Karena itu saya pastikan bahwa jika kami tidak tangkap apa yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, kembali ke Kibung dan ya, tidak laksanakan, tetap hari ini kami nonton.
1: Baik.
2: Ternyata ada, saya perintahkan staf lari ke di Kabupaten Lenjaya di Gamelia itu, kopi yang sudah ada lama itu tidak pernah disentuh sehingga rumput tinggi. Hari ini turun. Jangankan jauh-jauh, saya masuk di Purulu itu
1: ya,
2: di kampung mana itu saya ada duduk dengan Bapak satu itu. Dia bilang apa? Aduh, anak kopi ini sudah terlalu lama, tapi tidak pernah ada di sini. Dan hari ini berprovinsi Papua pun akan bersama Bapak. Kami akan ada di sini. Dan sudah pastikan bahwa namanya kopi menjadi komoditi unggulan yang memang betul-betul kami lirik serius. Yang kedua adalah kerjasama dengan Pemda Biak kami hari ini serius dan sudah pastikan tahun ini akan berjalan. Yang ketiga, kami terus akan membangun mitra. Bapak Gubernur perintahkan ke Merauke, Papua Selatan, untuk bagaimana sih mereka punya beras itu bisa masuk sini.
1: Okay.
2: Lalu apa sih yang kita kirim ke sana? Ada salah satu kabupaten, memang ada beberapa daerah yang memang tidak bisa ditanam oleh bawang. Hari ini kami kampanyekan bekerja sama dengan pemerintah Lanijaya, hari ini kampanyekan segera tanam bawang. Dan kami di Dinas Koperasi, kami punya potensi, kami punya peta. Di sini daerah ini punya potensi apa, kabupaten punya potensi apa, kami sudah punya peta itu. Sehingga kami sudah pastikan akan laksanakan sesuai dengan peta yang kami miliki.
1: Baik, baik. Selain kerjasama atau kolaborasi yang sedang jalan antara pemerintah Biak Numfor dan Papua Pegunungan, dan juga rencana tadi dengan Merauke untuk pengiriman beras, apa potensi yang lain juga mungkin kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan kabupaten atau pemda-pemda yang lainnya? Apakah peluang itu masih ada begitu?
2: Sangat peluang terbuka. Membangun Papua Pegunungan tidak bisa berjalan sendiri.
1: Ya, betul.
2: Harus bekerja berkolaborasi. Ya, karena itu membangun Papua Pegunungan, kau bicara seribu kata, kau hebat, kau cantik, kau ganteng, kau berpolitik di mana, kau berbicara apa, kau berbicara hukum, kau tetap kembali, ekonomi itu penting. Ya, karena itu tetap kita makan dulu baru kita bicara. Karena itu Papua Pegunungan, potensi yang ada, saya mengajak sampai hari ini, sejak saya diberikan amanah menteri Bapak Gubernur untuk Kepala Dinas Koperasi UKM, hari ini ya saya minta maaf teman-teman. Jujur saya kan orang lahir di Kebung. Saya masa-masa saya itu saya lahir di Kebung. Saya gabung dengan orang-orang tua. Berkebung itu bukan hal yang baru, adik. Itu saudaranya orang gunung bilang tidak tahu berkebun itu, saya bilang terlalu itu. Kau tinggal perintahkan. Kau tidak akan pernah mapan kalau ada halal baru yang masuk di daerah ini membutuhkan proses. Percaya itu.
1: Setuju.
2: Itu membutuhkan proses. Karena itu sudah potensi yang ada kita kelola sudah. Disuruh rakyat sana, adik-adik sana, suruh tanam ini, tanam ini, tanam ini. Hari ini dulu memang kami mengalami kesulitan, cerita sedikit mundur ke belakang.
1: Ya.
2: Bahwa kami 24 kabupaten satu provinsi.
1: Ya.
2: Sehingga kendala kami itu trauma dengan terbawa hari ini adalah ya hasil bumi ini kita pemerintah suruh tanam ini, kerja ini, bikin kebun apa. Tapi mereka kendala selama ini adalah lalu dibawa ke mana?
1: Ya, pasar.
2: Jangankan jauh-jauh, pasar Ibama terjadi. Pemerintah provinsi Papua hadir untuk itu.
1: Ya.
2: Masalah kami harus selesaikan. Karena itu kami harus memperpendek hubungan kendali yang selama ini apa susah mengendalikan ini, hasil ini mutaru di mana hari ini. Contoh, Mambramo Tengah kami punya peta adalah selain daerah itu panas, suruh tanam potensi alam yang lain, kami kampanyekan ayo, kamu tanam kacang tanah.
1: Okay.
2: Pemerintah Provinsi Papua Koperasi siap datang ambil.
1: Baik.
2: Kemudian di Mambramo Tengah juga di Kabupaten Distrik Kelilah. Hari ini Pak mereka punya apa?
1: Nenas.
2: Punya mesin itu, olah buah merah.
1: Pengolahan buah merah.
2: Kami sudah patok bahwa pemerintah Mambramo Tengah tolong serius ini dan pemerintah Provinsi Papua kami pastikan tahun ini kami akan berikan bantuan untuk mereka. Pastikan itu, karena itu jangan lagi bawa buah merah ini dengan setengah mati pikul bawa sampai di Wamena, tapi buah merah cukup sampai ada sini.
1: Ya.
2: Dan Wamena masuk sudah bentuk dalam kemasan.
1: Baik, baik. Baik, Pak Kepala, mungkin saya ke Pak Sekretaris lagi. Ini terkait dengan kalau tadi kita bicara terkait dengan potensi ekonomi lokal yang ada, mungkin dari sisi pendataan terkait dengan UMKM atau UKM di Papua Pegunungan ini di dinas terkait sendiri seperti apa? Apakah potensinya sejauh mana atau seberapa banyak yang sudah terdata begitu, Pak Sek?
0: Baik, terima kasih. Ya. Untuk sementara data UMKM yang ada di Provinsi Papua Pegunungan yang bisa kita inventarisir itu baru sekitar 5.972.
1: Oke.
0: Okay. Itu baru sementara. Tetapi mungkin akan lebih banyak lagi, dan di tahun ini kita rencanakan akan memperkuat basis data yang ada terkait dengan data UMKM. Di tahun ini kita akan melakukan pendataan di 8 kabupaten. Ini untuk memperkuat data kita, yang juga data ini penting untuk sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Dan juga ini merupakan prioritas pemerintah pusat. Jadi dalam program aplikasi pemerintah pusat itu ada aplikasi Sapa UMKM. Nah, okay. Di situ data-data dari seluruh Indonesia, secara khusus juga untuk Provinsi Papua Pegunungan, nanti kalau memang sudah tersedia data yang lengkap, kita juga akan upload itu dalam aplikasi Kementerian UMKM.
1: Dari sekian banyak data UMKM yang tadi disebutkan, itu tersebar di mana saja? Apakah di Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, atau mungkin tersebar di beberapa kabupaten itu di mana saja begitu, Pak?
0: Iya, ini yang jelas bahwa UMKM itu ada di setiap kabupaten ya, setiap kabupaten. Namun dengan kuantitas yang berbeda-beda, ada Jayawijaya misalnya 1299 dan seterusnya, itu tersebar di 8 kabupaten. Nah, untuk melengkapi itu yang rencana tahun ini kita akan melakukan pendataan ulang, data up to date untuk data terbaru terkait dengan data UMKM yang ada di 8 kabupaten.
1: Baik, baik. Pak Kepala, bicara tentang UMKM ini, biasanya akses modal itu menjadi bagian terpenting juga untuk bisa mengembangkan ataupun bisa terus hidup UMKM yang didirikan oleh masyarakat-masyarakat ini. Bagaimana dinas sendiri memfasilitasi akses terkait dengan modal agar bisa menghidupkan UMKM itu dari dinas sendiri, Pak Alpius?
2: Ya, terima kasih. Telah kami lakukan.
1: Baik.
2: Dan sudah terjadi.
1: Oke.
2: Ya, telah lakukan terjadi. Kemarin Bapak Gubernur telah kucurkan tanah sebesar 35.996.750.000 rupiah.
1: Oke.
2: Dan telah kami berikan kepada 8 kabupaten 4.350 pengelola UMKM.
1: Oke.
2: Itu data real telah kami berikan. Kemudian diberikan perorangan satu orang kami berikan kepada bagaimana dia mengelola, meningkatkan pendapatan, memberikan modal usaha 8.505.000 rupiah
1: per orang.
2: Kami tidak diam, tidak sampai situ. Yang kau terima dana itu kau siap-siap, saya akan datang kejar kau satu-satu. Yeah. Saya pastikan itu. Dan hari ini ternyata ada. Okay. Uang yang kami kasih 8.500.000. Ada orang yang jual itu dan kami ketemu.
1: Jual
2: buka kios.
1: Oke.
2: Okay. Jual buka ini kami okay. ketemu itu.
1: Berarti berhasil begitu.
2: Berhasil okay. kami rasa. Berhasil dan kami sempat tekan inflasi di bulan November Desember itu sempat anjlok jatuh. Situasi sangat aman. Berhasil. Ya, karena itu tidak sampai situ. Halo para pemirsa, anak-anak muda, saya ajak kau datang dan kau bergabung. Ya, saya hanya pesan kepada kau kembali ke kebun. Kau mau tanam apa? Mau tanam jagung? Mau tanam kacang kedelai? Mau tanam bawang? Mau tanam kopi? Mau tanam apa? Kau datang. Ya, hari ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap untuk mendukung kau. Yang kedua, hari ini Pak Gubernur telah menyiapkan anggaran yang sangat cukup besar untuk mendukung pengembangan UMKM yang baru. Jadi ya, kami berharap supaya kami telah bentuk tim di kantor. Kemudian saya juga punya mata-mata yang adik-adik hari ini. Jadi orang yang datang mulut besar, kemudian dia datang minta setelah pergi kau jangan layani dia. Dan saya sudah kasih itu.
1: Baik.
2: Dan saya bilang jangan bawa sekali-kali bawa proposal meminta modal usaha kau, jangan datang. Tapi saya mau ingin lihat kalau kau sudah maju, saya kasih kau uang. Dan hari ini Pak Gubernur sudah telah siapkan anggaran dan sangat cukup besar, siap bantu kau. Karena itu saya sudah bilang dari awal, saya bilang saya tidak datang untuk kasih modal usaha, tidak. Tapi saya mau datang ambil itu, hasil itu, kopi itu. Saya mau datang biji yang saya mau ambil. Bukan lagi pembinaan, bukan lagi menanam, bukan lagi minta Allah, tidak. Itu salah satu. Yang kedua adalah kami kampanyekan di Kabupaten Lanja itu kan potensinya yang luar biasa itu bawang. Ya, saya tidak kasih dorang alat kerja, tidak kasih dorang gula kopi, tidak. Saya bilang, saya datang kasih kau uang, kau mau kerja silakan. Dan itu sudah buktikan, terbukti. Ya. Ya, karena itu hari ini Kabupaten Lenya berkampanyekan untuk menanam bawang. Saya sudah suapin, saya pikir ada yang memulailah. Setidaknya mereka tidak mau kerja lah urusan lo, tapi saya akan turun datang bawa uang banyak-banyak ke situ, saya kasih ke uang ada
1: untuk mereka yang bekerja.
2: Iya, maki bagi mereka bekerja. Karena itu adik-adik, anak-anak yang ayo kamu dengar, para sarjana yang hari ini berkumpul, kemudian kau pikir apa hari ini, kau mau bikin apa hari ini, kau mau jual apa hari ini, kau mau kerja apa, kau datang sudah, saya kasih kau uang, Pak Gubernur kasih kamu uang. Tetapi uang untuk modal usaha tidak. Kau memulai dulu berkasih. Hari ini sangat kami siap.
1: Baik.
2: Untuk itu.
1: Baik, Pak Kepala.
2: Dan selanjutnya lagi, ya, anggaran yang tindak lanjut daripada itu, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kami akan datang sudah pasti dan kami akan berikan itu. Dan sejumlah proposal bertumpuk di kantor. Ya, kami sudah telah verifikasi dan hanya minta-minta modal begitu kau berhenti, karena dari dulu kau telah pemerintah menipu pemerintah. Setelah itu uang kau tidak gunakan baik. Baik. Terima kasih, Riku.
1: Siap, Pak Kepala. Biasanya untuk memulai itu mudah, biasa kata orang begitu. Tapi untuk mempertahankan itu kadang tidak mudah. Untuk memastikan agar ekonomi kreatif ataupun juga UMKM ini terus berjalan, apa strategi yang bisa dilakukan? Termasuk mungkin mereka punya bahan baku itu selalu tersedia. Apa yang dilakukan oleh dinas?
2: Terima kasih. Ya, kami hanya apa, pikiran kami hanya ada pada kebun dan kebun dan kebun.
1: Ya.
2: Ya. Karena itu bahan baku memang selalu ada. Kalau ya ada sesuatu yang bergerak, kami menampung bahan baku itu kemudian mengarah ke berbuat sesuatu. Terima kasih. Ini hal yang baru yang saya harus sampaikan.
1: Ya.
2: Para pemirsa di mana saja, bahwa hari ini kami Dinas Koperasi dan UKM telah hadirkan, kami mengkampanyekan menanam jagung. Kami telah bekerja sama dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Welesi. Mereka hari ini adalah menanam kacang kedelai.
1: Okay.
2: Pastikan kami akan ambil. Hari ini kami ada datangkan mesin sederhana. Hari ini ada. Kemudian kami akan tampung bahan baku. Terima kasih kalimat itu. Bahan baku yang hari ini kita butuhkan adalah ada jagung, ada kacang kedelai, ada kaca tanah, ada buah merah, dan beberapa. Bagaimana kita menciptakan apa sesuatu yang di luar daripada hari ini kebutuhan yang sangat mendesak, tapi itu barang itu dibutuhkan.
1: Ya.
2: Itu adalah kami ingin berusaha supaya ada pakang babi, yang orang-orang yang perlu kelola pakang babi di daerah ini. Dan kami sudah memulai itu.
1: Baik.
2: Ternyata gampang. Setelah kami coba, ada. Dan kami akan membuktikan itu. Yang kedua adalah kami ingin mengambil alih telur itu. Ya. Karena itu sangat kami serius adalah kami ingin kumpulkan apa telur, dan kami tetap akan mendorong bagi peternak petelur ayam. Kami mendorong dan kami sangat serius. Jadi telur kami akan serius dan sangat serius, dan hari ini kami jemput. Hari ini kami tidak tunggu proposal. Dan itu yang saya bilang Pak Sekretaris dengan teman-teman di kantor, sangat-sangat luar biasa. Mereka pergi jemput, karena itu kami ingin melakukan itu. Karena itu kami ingin supaya jangan, kalau boleh ayam itu datang dari Makassar, dari Surabaya ke masa ayam sisi bisa. Kemudian ayam petelur itu sampai kapan kita menunggu hari ini? Dan hari ini sadar atau tidak ada masa bawang, rica, tomat, apalagi sayur kangkung, apa ini lagi, masa datang dari Jayapura?
1: Ya. Padahal di sini bisa ditanam. Padahal di sini bisa, potensinya bisa ditanam.
2: Kenapa tidak hari ini potensi kita ada situ? Dan ini fakta. Ini yang terjadi hari ini. Karena itu, ya jujur kami berkolaborasi dengan teman-teman di pertanian sangat serius untuk bagaimana adik-adik, anak-anak kembali ke kebun. Dan hari ini kami coba berusaha untuk itu, bagaimana menampung hasil bahan baku lokal yang ada, dan hari ini sudah jalan. Nanti berikutnya saya akan membuktikan, fokus kami akan berbicara tentang bagaimana kita mendirikan rumah pakan produksi ayam, rumah pakan produksi babi. Sayang babi itu kan, kenapa teman-teman babi hanya piara 7 bulan lepas 10 juta. Orang-orang di kampus sana babi bebas 2-3 tahun harganya berapa? 50 juta, 30 juta. Wajar, karena peliharaan mereka adalah makan tahun. Hari ini teman-teman yang lain yang sudah paham ternyata itu pakang itu ada 10-7 bulan mereka lepas 10 juta. Dari sisi bisnisnya tidak rugi sama sekali, malah mereka untung.
1: Baik.
2: Karena itu terima kasih. Ketahanan pangan lebih pada mengarah pada kacang kedelai, jagung, kemudian sayur-sayur yang ada di sini dengan singkong. Kami sudah sudah mulai pola berpikir sampai ke situ. Karena itu saya berharap dengan potensi bahan lokal yang ada, jagung itu kan kami tidak pakai pupuk deh. Semua barang ini organik. Sungguh mati. Jadi kalau tinggal kami serius saja barang ini, Papua Pegunungan besarnya apa sih?
1: Siap.
2: Nanti kalau serius, ya Papua Pegunungan saya pikir orang pintar perlu, tapi minimal kau punya hati lah untuk melihat sampai kiri kanan. Hey, kau bikin apa? Dan membuka diri.
1: Ya.
2: Tidak boleh ego sektoral itu menunjukkan di Papua Pegunungan, karena ego sektoral tidak akan pernah membangun suatu daerah. Tidak akan pernah.
1: Ya.
2: Dan karena itu kami terus akan melihat beberapa potensi yang ada di daerah untuk mari sudah kita sama-sama, tetapi Pak Gubernur telah siapkan anggaran yang sangat cukup besar untuk dapat menampung hasil itu.
1: Baik, saya ke Pak Roni selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM. Tadi selain ini masih terkait dengan UKM di Papua Pegunungan, kendalanya seringkali itu yang ada selain yang tadi Pak Kepala sampaikan yang sudah diuraikan tadi, selain kendala permodalan dan lain-lainnya, seringkali juga masalah di administrasi, struktur dan lain sebagainya. Karena itu juga dibutuhkan untuk pendataan dan sebagainya. Bagaimana untuk hal itu? Untuk memastikan bahwa secara administrasi UMKM, ribuan UMKM yang tadi disebutkan itu, mereka punya administrasi yang tertata baik begitu. Silakan Pak Sek.
0: Iya, terima kasih. Ya, memang benar ya, administrasi perizinan ya itu sangat penting. Ya, memang UMKM, setiap UMKM itu harus memiliki itu, karena ini juga terkait dengan akses permodalan misalnya. Kalau misalnya UMKM mengajukan pinjaman atau kredit di perbankan atau lembaga ekonomi, ini tentunya merupakan bagian dari persyaratan yang diminta.
1: Ya.
0: Sehingga itu menjadi hal penting dan wajib mungkin untuk setiap UMKM memiliki itu. Jadi misalnya NIB, nomor induk berusaha, dan kelengkapan perizinan yang lainnya, itu sangat membantu dan mendukung UMKM itu untuk berkembang ke depan. Di samping itu juga merupakan data yang penting yang menjadi bagian yang menjadi kelengkapan UMKM itu untuk kita melakukan inventarisir. Jadi kalau data-data itu lengkap, UMKM lengkap, itu akan memudahkan mengidentifikasi UMKM itu sendiri dan juga dalam rangka pembinaan dan pengembangan UMKM itu sendiri. Mungkin demikian.
1: Baik. Ya. Ya. Pak Kepala, kita masuk ke bagian koperasi. Koperasi, terutama koperasi Merah Putih. Ini salah satu program nasional, program strategis nasional yang harus kita jalankan di Papua Pegunungan. Sejauh ini pengembangannya atau keberadaan koperasi Merah Putih sendiri di Papua Pegunungan sejauh ini seperti apa, Pak Kepala?
2: Ya, terima kasih.
1: Ya.
2: Koperasi, pemerintah selalu melihat sesuatu yang baik, lalu menyampaikan, kemudian memberikan, mensosialisasikan barang baik ini kita tujukan kepada orang ini loh yang kamu cocok untuk kamu kerjakan. Sampai dengan hari ini, Koperasi Merah Putih, terima kasih banyak para bupati 8 kabupaten, mereka telah membantu karena kami provinsi tidak punya wilayah.
1: Ya.
2: Yang punya wilayah, yang punya desa, yang punya penduduk itu teman-teman dari kabupaten, dan kami sangat bersinergi dengan teman-teman di kabupaten sangat baik. Dan hari ini, sampai hari ini, masing-masing kabupaten ada yang sudah 100% telah mengadministrasikan menjadi sebuah desa, koperasi desa kelurahan Merah Putih. Kemudian ada juga yang belum. Kemudian ada juga yang belum. Yang selama hari ini, sampai dengan hari ini, sudah terbentuk koperasi kelurahan Merah Putih adalah 2350.
1: Okay.
2: Itu 8 kabupaten. Kemudian dari total 2627 desa di seluruh 8 kabupaten. Dan sudah berjalan baik. Yang kedua adalah terima kasih pemerintah Jayawijaya telah menetapkan 18 titik yang mereka akan memberikan pembangunan gerai, dan itu sudah memulai, saya juga ikut hadir di situ. Lalu koperasi itu menerjemahkan baik kaitan dengan bagaimana potensi yang ada yang tadi kami cerita panjang lebar. Okay. Itu koperasi itu silakan lembaga, silakan bentuk. Setelah dibentuk, kemudian potensi yang ada itu silakan kelola. Setelah itu koperasi itu datang ke tampung. Jangan tunggu bakalai dengan duan desa.
1: Yeah.
2: Jangan tunggu. Dan jika banyak persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh negara memberikan kemudahan-kemudahan. Dan sampai hari ini sebenarnya niat baik pemerintah sangat baik.
1: Yeah.
2: Pemerintah pusat, karena ini langsung diarahkan oleh pemerintah pusat. Kami hanya sebagai pengawasan, perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk kita sama-sama melihat berjalannya baik. Hanya sampai di lapangan kami setelah monitor, jujur sedikit agak semangat, sedikit agak apa, tetapi pada prinsipnya kegiatan-kegiatan yang dibangun pembentukan koperasi di kabupaten telah berjalan berhasil dengan baik.
1: Baik, baik. Saya kembali ke Pak Roni selaku sekretaris. Berbagai program yang tadi disampaikan termasuk koperasi, UMKM dan lain sebagainya itu sekarang ini, saat ini, bahwa kita tahu bersama bahwa akses internet ini menjadi salah satu yang juga paling dibutuhkan untuk pengembangan semua hal, bukan hanya UMKM dan lain-lain yang tadi disebutkan. Kira-kira mungkin upaya apa yang bisa dilakukan oleh dinas terkait agar akses internet ini juga bisa dijangkau atau bisa terjangkau ke seluruh pelaku-pelaku usaha di Papua Pegunungan, terutama UMKM, koperasi dan lain sebagainya.
0: Terima kasih. Ya, memang ini merupakan satu kendala ya.
1: Ya.
0: Apalagi di zaman yang membutuhkan teknologi saat ini, akses internet merupakan salah satu hal penting. Ya, di kampung-kampung khususnya mungkin ini menjadi kendala. Sedangkan kita di kota juga akses internet belum lancar
1: ya.
0: Di Wamena. Dan saat ini memang untuk akses internet dengan adanya Starlink ini bisa menjangkau di daerah-daerah, khususnya mungkin di ibu kota kabupaten mungkin sudah banyak yang gunakan itu. Mungkin di kampung juga ada juga yang menggunakan Starlink, karena akses untuk itu bisa menjangkau sampai di daerah yang wilayah yang jauh pun akses internet dengan menggunakan Starlink ini bisa ya. Hanya ya untuk kaitannya dengan UMKM, untuk ini data dan terkait dengan akses ini ya biasanya dari dinas teknis terkait dan yeah. juga pihak UMKM yang ini biasa kita untuk ya mereka harus mungkin ke ibu kota ataupun daerah misalnya ada jaringan internet Starlink, karena tidak semua daerah ini di kampung-kampung khususnya tidak semua ada.
1: Yeah.
0: Ya, mungkin itu yang baik. Bisa kami lakukan. Tapi ya sekarang juga bukan hanya lewat ini ya, mungkin lewat HP, WA, itu berbagai media yang ada selain internet bisa kita gunakan untuk komunikasi, koordinasi
1: baik
0: terkait dengan pengembangan UMKM.
1: Baik. Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih berbincang di dialog interaktif Suara Papua Pegunungan, kolaborasi antara Pemprov Papua Pegunungan melalui Diskominfo dan RRI Wamena. Dan kami masih membahas topik yaitu pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, membangun potensi, ya mengubah potensi lokal menjadi kesejahteraan bersama di Provinsi Papua Pegunungan bersama Bapak Alpius Iqbalom selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM di Provinsi Papua Pegunungan, dan juga Bapak Roni selaku Sekretaris di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Saya lanjut ke Pak Kepala Dinas. Informasi yang kami peroleh beberapa waktu yang lalu, Bapak menyampaikan bahwa pembangunan galeri UMKM dipastikan berjalan di 2026 untuk 8 kabupaten. Betul begitu ya? Pertanyaannya, bagaimana konsep kurasi atau produk ekonomi kreatif khas pegunungan seperti noken, kopi, terus olahan buah merah dapat menembus pasar nasional dan internasional, bukan hanya sekedar galeri, Pak Kepala? Atas
2: terima kasih. Ya, ini salah satu atensi yang sangat kami serius ya, untuk bagaimana semua potensi yang ada di daerah ini, termasuk semua penggiat-penggiat yang hari ini mereka lakukan, mereka buat itu, tetapi mereka mengalami kesulitan tempat penampungan dan lain-lain. Karena itu kami telah merencanakan membangun rumah tampung semua hasil kreasi itu. Kami kagum itu, kami kagum karena melihat potensi. Karena itu bagian dari bagaimana meningkatkan potensi UMKM di daerah ini, noken itu ada selalu ibu-ibu, kemudian dengan seluruh hasil karya-karya lain yang ada, dan kami ingin supaya dia tidak menyebar kemana-mana di daerah kami yang tercinta ini, tapi kami berharap supaya semua itu bisa kita kumpul jadikan satu. Dan itu kami didiskusikan di kantor, kemudian bagaimana supaya kita menampung semua hasil kreasi itu di salah satu tempat. Akhirnya muncul itu. Jadi kami hari ini, sampai hari ini kami berdiskusi dengan pemerintah Jayawijaya kaitan dengan lokasi. Kaitan dengan lokasi, karena itu jika Tuhan mengizinkan, kemudian kami mendapatkan lokasi, dan itu harus ada dalam kota ini, ya, tidak bisa keluar dari kota ini, sehingga kami bisa berdirikan galeri itu dalam waktu hari ini bulan Mei. Jadi kalau ke depan lagi terlambat dan kami tidak bisa tentukan lokasi yang tepat untuk mendapatkan itu, maka jujur kami dengan sedikit agak apa. Tetapi itu adalah semangat kami, dan anggaran sudah siap.
1: Baik,
2: untuk membangun galeri itu.
1: Baik, kemudian Pak Kepala, untuk memastikan tidak adanya program yang tumpang tindih terkait dengan koperasi, kemudian UMKM dan lain sebagainya yang tadi disampaikan, untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, itu apa strategi yang bisa dilakukan agar semua ini bisa berjalan baik begitu?
2: Terima kasih. Daerah ini unik.
1: Ya.
2: Tidak ada potensi yang sama daerah ini.
1: Ya.
2: Tinggal kau mainkan dengan kupu gaya. Sebenarnya 8 kabupaten ini apa sih? Ya, Wamena ada apa, Lanijaya ada apa, Tolikara ada apa, Yalimo ada apa, Mambramo Tengah ada apa. Kau mainkan yang kau bergaya. Bagaimana supaya kau melibatkan rakyat yang ada di dalam itu untuk mereka bisa mendapatkan sesuatu. Saya dulu sempat 5 bulan PJ di Lanijaya. Apa yang saya rasakan? Saya bukan orang berlatar belakang pertanian, tapi gaya saja gerakan itu gara-gara inflasi bilang, inflasi itu. Yang membuat inflasi naik itu apa, adik? Itu bukan barang-barang besi, semen, bukan itu. Yang membuat inflasi naik itu hanya apa? Bawang, rica, sayur bayam ini. Itu loh yang membuat inflasi naik. Itulah yang membuat tergerak. Saya kampanyekan tanam bawang di Lani. Kemudian, bagus. Saya punya sederhana itu. Saya tidak mengetahuan OSIS itu untuk mereka. Yang penting rakyat punya uang. Mau bawang-bawang itu, mau bawa kemari, mau apa nanti. Nanti kita diskusikan kemudian. Akhirnya hasilnya baik. Karena itu Pak Hadiko, potensi masing-masing daerah sangat berbeda. Jadi tidak ada tumpang tindih antara satu kabupaten satu kabupaten yang lain. Tapi kami punya kewajiban ingin menampung semua potensi yang ada. Hari ini pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Bapak Gubernur, Bapak Gubernur telah menganggarkan anggaran itu untuk menampung hasil bumi.
1: Baik. Baik, Pak Roni, terkait dengan memfasilitasi sertifikasi produk, ini kan juga bagian terpenting dalam pengembangan UMKM dan lain-lain. Apa yang bisa dilakukan untuk sertifikasi produk seperti label halal, terus sertifikasi melalui BPOM dan lain sebagainya?
0: Baik, terima kasih. Terkait dengan ini merupakan kelengkapan ya, bagian dari kelengkapan UMKM untuk melengkapi suatu produk itu agar memang dia mempunyai nilai. Karena dengan ada produk itu, maka dia nilainya akan lebih dibanding dengan yang lain. Karena itu terjamin juga kualitasnya dari segi
3: produknya juga bisa naik level ya. Nah, ini ke depan ini nanti kita coba upayakan, tentunya bukan dinas kita sendiri, tapi mungkin dengan Perindak kita bersama-sama akan berkolaborasi untuk bagaimana UMKM yang ada ini difasilitasi untuk dia punya perizinan IRT, BPOM maupun sampai dengan halal itu. Nah, ini nanti ke depan menjadi hal penting yang bisa kita programkan ya untuk ke depan.
1: Baik.
3: Terkait dengan kelengkapan untuk mendukung UMKM ini, produk-produk UMKM ini agar bisa naik level.
1: Baik. Baik. Kembali ke Pak Kepala Dinas, Pak Alpius Igbalom. Kita tahu bersama bahwa di Papua Pegunungan itu salah satu kendala selain tadi akses internet, tapi juga biaya logistik karena aksesnya hanya lewat udara, terutama beberapa wilayah yang terpencil atau terisolir. Bagaimana untuk memastikan agar proses perekonomian antara UMKM, koperasi dan lainnya itu bisa berjalan lancar, yang bisa dilakukan supaya kegiatan perekonomian masyarakat di UMKM ini juga lancar gitu, karena akses ini menjadi bagian terpenting juga.
2: Ya, terima kasih. Saya pikir itu menjadi tantangan kita ya ke depan. Untuk itulah Provinsi Papua Pegunungan hadir.
1: Ya. Ya.
2: Kami pemerintah harus memberikan solusi, tidak bisa tidak. Ya. Dan itu adalah kendala kita, tetapi juga kendala itu tidak boleh lagi ada keluhan yang datang.
1: Ya.
2: Tapi setidaknya kita harus memberikan solusi, bagaimana potensi yang ada di daerah ini, kabupaten ini, daerah ini untuk bisa masuk, bisa mengakomodir semua. Minimal ya soal akses, kemudian apa ya, semua satu-satunya melalui penerbangan, dan itu adalah masalah kita.
1: Ya.
2: Tidak bisa lagi kita pungkiri hal itu. Tetapi setidaknya adalah kita duduk terus dan berpikir. Ya, orang bilang saya sederhana, saya bilang begini, ya harga BBM naik, harganya mahal, itu juga mempengaruhi apa, inflasi tinggi. Saya bilang yang merasakan itu adalah pejabat. Karena apa? Yang pakai motor, yang pakai mobil itu merasa tuh. Rakyat di kampus sana. Jawabannya sederhana, kau bikin-bikin kebun, tidak ada yang ganggu kau. Selesai itu jawabannya. Kan begitu sederhana itu ya. Saya pikir begitu, karena itu terima kasih. Ya, dan itu salah satu pikiran yang hari ini kami duduk terus berpikir bagaimana kita menjangkau mereka yang tidak melihat ada di belakang sana. Satu-satunya akses ada 3 kabupaten yang kami harus tempuh dengan pesawat. Jujur itu ada 3. Dan itu kami harus oper 2 kali, kadang 3 kali ya. Ya, untuk itu karena kami telah mengalami kesulitan, alami itu. Kemarin pelatihan apa? PMO dengan BA 8 kabupaten kami tempuh dan kami mengalami itu. Tetapi bagi saya, bagi Provinsi Papua Pegunungan, bagi negara ini, dan itu adalah solusi memperpendek hubungan pelayan itu sehingga provinsi itu datang. Karena itu tidak ada alasan lagi bilang ini sulit, ini susah, di sini begini, di sini begitu. Saya berharap tidak. Tetapi mari kita duduk sama-sama kemudian berpikir, kalau yang tersulit itu apa sih? Yang susah masuk di Papua Pegunungan itu apa sih? Yang susah datang di apa untuk melihat apa yang terjadi di daerah ini itu apa sih? Saya pikir itu adalah solusi kita dan pemerintah hadir untuk itu menyelesaikan masalah itu. Adik.
1: Baik, baik Pak Kepala dan juga Pak Sekretaris, waktu kita semakin mepet begitu. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Kepala, mungkin juga Pak Sekretaris, apa kira-kira apa indikator keberhasilan utama yang ingin dicapai melalui berbagai program yang tadi kita Bapak berdua sampaikan, terutama untuk peningkatan pendapatan masyarakat asli, orang asli Papua di Papua Pegunungan. Indikator utama yang ingin dicapai dalam hal, mungkin Pak Sekretaris dulu.
3: Iya, terima kasih. Iya, indikator utama tentunya ada peningkatan ya.
1: Iya.
3: Peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan taraf hidup yang pada akhirnya akan menuju pada kesejahteraan masyarakat secara khusus untuk Provinsi Papua Pegunungan. Ya, hal-hal yang diperlu dilakukan ya seperti itu tadi yang tadi dari awal disampaikan oleh Bapak Kadis ya, dengan bagaimana masyarakat bisa diberdayakan, bisa menampung hasil-hasil pertanian masyarakat, membantu fasilitasi pemasaran dan sebagainya. Ini bagian,
1: yeah,
3: bagian dari bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, taraf hidup masyarakat Papua Pegunungan ke depannya. Ya, itu pemerintah hadir, pemerintah provinsi hadir untuk itu.
1: Mungkin baik, itu yang baik. Terima kasih. Silakan Pak Kepala mau tambahkan.
2: Ya, terima kasih. Saya ingin tambahkan, kemudian semoga adik-adik di lapangan, adik-adik petugas PMO dengan BA di lapangan, jika ada yang monitor, adik-adikku, pemerintah telah membiayai kamu biaya hidup dengan gaji yang cukup. Tolong bantu rakyat di pinggiran sana, semua desa-desa yang telah diregistrasikan menjadi desa kelurahan Merah Putih, tolong bantu mereka. Kemudian segera melaporkan kepada kami pemerintah setiap langkah yang kamu ambil, karena kami telah melatih mereka 1042 orang
1: sebagai tenaga.
2: Ya, tenaga koperasi.
1: Okay.
2: Koperasi desa kelurahan Merah Putih. Ya, pengurus.
1: Pengurus.
2: Tetapi yang kedua juga, ya, kami telah melatih pengurus itu sendiri, dan itu kami telah laksanakan itu. Kemudian yang lain adalah jawaban saya sederhana pertanyaan tadi. Ya. Kami tidak pernah berpikir yang muluk-muluk kaitan dengan saya akan bikin ini, saya bikin itu, tidak. Sederhana. Dinas Koperasi dan UKM ingin selalu ingin bersama-sama dengan rakyat. Di mana saja anak-anak dan ibu-ibu yang berjualan pinang, berjualan roti goreng, berjualan apa ubi masak, kami ingin ada di tengah-tengah mereka.
1: Baik.
2: Yang berjualan kayu bakar, yang berjualan ikan di pasar, ikan lele, yang berjualan ikan di jalan-jalan, jalan Kurulu itu, kami ingin ada bersama-sama dengan mereka. Kami cukup, saya tidak akan keluar dari jauh itu. Pemerintah, Pak Gubernur siapkan anggaran, saya akan sama-sama mereka, minimal saya kasih mereka, sentuh mereka. Ya. Mereka yang butuh sentuhan pemerintah. Mereka yang butuh itu. Karena itu kami pastikan bahwa ke depan dengan adanya apa dinas ini ada, kami akan sama-sama untuk satu adalah mengumpulkan semua hasil bumi yang ada, itu adalah potensi, itu potensi. Kemudian yang kedua adalah kami ingin akan bersama-sama dengan mereka, apa yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan. Mungkin itu ya pertanyaan tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Kepala. Mungkin bagian ini terakhir, harapan yang ingin dicapai terkait, terutama terkait dengan topik kita ini, mungkin Pak Sekretaris duluan, bagaimana sesuai dengan topik kita, yaitu membangun ekonomi berbasis potensi lokal. Apa harapan kedepannya terkait topik besar ini untuk Papua Pegunungan? Pak Sekretaris dulu, mungkin baru dilanjutkan Pak Kepala.
3: Iya, terima kasih. Untuk mencapai keinginan besar kita bersama ini, bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, itu perlu ada kolaborasi berbagai pihak, ya, bukan hanya kami sendiri Dinas Koperasi UKM, tetapi juga dengan dinas teknis, lembaga lain, juga dengan stakeholder terkait. Jadi ada kolaborasi, kerjasama untuk bersama-sama sesuai dengan bidang, dengan tupoksi untuk masing-masing itu bergerak untuk bersama-sama untuk membangun masyarakat, mengembangkan, dan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita bersama, kerjasama dan kolaborasi.
1: Baik. Terima kasih. Baik, dari Pak Kepala sebagai closing statement dari dialog kita di pagi hari ini, harapan yang ingin dicapai dengan tema atau topik kita, yaitu membangun ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Pegunungan. Silakan.
2: Halo, terima kasih. Kami menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Teknis Koperasi dan UKM, kami akan bersama-sama membangun, membawa pertumbuhan ekonomi kita sama-sama. Karena itu kami tetap akan mendorong dari belakang. Apa yang kamu bisa lakukan, kau lakukan, kau datang kasih tahu. Anak-anak muda, para penggiat kopi, para anak-anak muda petani, para anak-anak muda yang hari ini kreatif untuk kamu melakukan sesuatu, silakan kita sama-sama membangun. Papua Pegunungan adalah rumah Anda, tapi juga rumah kita. Kami siap melegisikan sesuatu yang baik untuk 5 tahun ke depan. Karena itu Bapak Gubernur berharap, berpesan kepada kita semua bahwa mari bagaimana kita mengelola potensi daerah yang ada ini untuk menjawab kebutuhan kita sama-sama hari ini. Tidak boleh nonton, tidak boleh kau melihat MBG datang barang-barang dari luar. Kau ingat itu. Silakan kembali ke Kebun. Kita sama-sama Koperasi Provinsi Papua Pegunungan siap menampung hasil bumi yang ada hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Kepala. Mari kembali ke Kebun. Itu pesan yang disampaikan Pak Kepala. Terima kasih Pak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Provinsi Papua Pegunungan Bapak Alpius Igbalom, dan juga Pak Sekretaris Pak Roni selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kami di Dialog Interaktif Kolaborasi Diskominfo Papua Pegunungan dan RRI Wamena dalam hal informasi pembangunan Provinsi Papua Pegunungan. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat pagi.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
6: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa Islam.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi?
2: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahman, Wamena.
1: Insya Allah kita akan melaksanakan rangkaian sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan karunia dari Allah selalu diberikan kepada kita sekalian. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita memulai rangkaian pelaksanaan salat Jumat, terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa informasi. Kami awali yang pertama mengenai laporan kas pembangunan TPA Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Untuk saldo pertanggal 1 Mei 2026 sebesar Rp8.922.000. Untuk pendapatan terima dari Masjid Agung Baitur Rahman sebesar Rp3.000.000. Kemudian untuk pengeluaran untuk bayar ongkos tukang sebesar Rp10.000.000 dan pembelian material sebesar Rp785.000. Untuk saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp1.137.000. Wamena 8 Mei 2026, Ketua Panitia Pembangunan Insinyur Haji Bahrul Hamzah, Bendahara Sohib Bisri. Kemudian yang berikut kami sampaikan laporan keuangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jayawijaya untuk bulan Mei 2026. Yang pertama untuk penerimaan, tanggal 1 Mei 2026 terima dari Masjid Nurul Hidayah untuk Bisyarah Da'i bulan Mei 2026 sebesar Rp5.000.000. Tanggal 5 April 2026 terima dari Masjid Agung Baitur Rahman untuk Bisyarah Da'i sebesar Rp2.500.000. Tanggal 7 Mei 2026 terima dari Masjid Nurul Anwar Lasminingsih untuk Bisyarah sebesar Rp2.000.000. Sehingga total penerimaan sebesar Rp9.500.000. Kemudian untuk pengeluaran, tanggal 1 Mei 2026 bayar da'i untuk bulan Mei 2026 di 9 masjid yang berada di pinggiran kota Wamena dengan masing-masing masjid menerima sebesar Rp1.000.000 sehingga total pengeluaran sebesar Rp9.000.000. Dan saldo sampai dengan saat ini 8 Mei 2026 sebesar Rp65.056.524. Wamena 8 Mei 2026, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jayawijaya, Kiai Haji Adnan Jelipele SHI MAHK, Bendahara Umum Muhammad Yunus ST. Yang berikutnya kami sampaikan laporan kas Masjid Agung Baitur Rahman Wamena. Untuk saldo pertanggal 1 Mei 2026 sejumlah Rp68.735.000. Untuk pendapatan berupa penerimaan diinfak di Jumat lalu sebesar Rp12.583.000. Kemudian untuk pengeluaran untuk operasional masjid sebesar Rp11.000.000. Kemudian sumbangan untuk pembangunan TPA sebesar Rp3.000.000 dan subsidi MUI sebesar Rp2.500.000. Untuk saldo sampai dengan saat ini sebesar Rp64.818.000. Demikian laporan kas Masjid Agung Baitur Rahman Wamena atas infak dari jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Wamena 8 Mei 2026, Pengurus Masjid Agung Baitur Rahman Wamena, Ketua Bapak Fatah Yasin, Bendahara Pembantu Nurdian Fatahillah. Kemudian berikutnya kami sampaikan kepada jemaah sekalian, dimohon amal solehnya seusai pelaksanaan sholat Jumat kita bersama-sama melaksanakan sholat gaib. Untuk yang pertama, untuk almarhumah Mildawati binti Trimo yang merupakan bibi dari Al-Ustadz Muhammad Rahman, Imam Masjid Agung Baitur Rahman, yang meninggal di Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, kepada almarhumah Ibu Sri Hastuti binti Abdul Mufti Soleman yang merupakan istri dari Bapak Baco Amin. Kemudian yang terakhir mengenai rangkaian pelaksanaan sholat Jumat di siang hari ini untuk imam sekaligus, kami lagi untuk khatib sekaligus sebagai imam, insyaallah yaitu Al-Ustadz Muhammad Rahman, kemudian Bilal Ustadz Nur Khoyin. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر لا إله

Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat begitu banyak kepada diri kita semuanya, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih lagi adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan adanya nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Agung Baitur Rahman yang kita cintai, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjemaah yang insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakannya. Mudah-mudahan rangkaian kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini izinkanlah khatib berwasiat kepada diri pribadi dan mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan sekedar ucapan, melainkan perubahan nyata dalam diri, dari kelalaian menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Takwa adalah komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sekaligus terus menjaga dan perbaiki diri serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, judul khutbah pada siang yang berbahagia ini adalah memulai kebaikan dari diri sendiri. Namun pada kenyataannya, seringkali kita pandai memberi nasihat, mengingatkan orang lain untuk menjaga diri, bahkan mengajak kepada kebaikan, tetapi kita sendiri masih lalai dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah As-Sad ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kemudian dilanjutkan dengan ayat 3, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang kamu
tidak kamu kerjakan. Imam Tabrani dalam kitab Jami'ul Bayan halaman 350 menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran kepada para sahabat, bersumber diriwayatkan dari Abdullah bin Rawaha bahwa para sahabat pernah berkata, seandainya kami tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan melaksanakannya. Lalu disampaikan bahwa amalan tersebut adalah iman dan jihad. Namun ketika perintah itu datang, sebagian merasa berat. Lebih jauh Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan tegas. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pandai berbicara namun tidak mengamalkan apa yang ia ucapkan. Dalam ayat tersebut juga tersirat dua kelemahan mendasar manusia. Pertama, adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Tidak sedikit dari kita yang fasih mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi justru tidak menjadikannya sebagai bagian dari amal dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, nasihat yang disampaikan kehilangan kekuatan karena tidak lahir dari keteladanan diri sendiri. Kedua adalah tidak menepati janji. Padahal menepati janji adalah ciri orang beriman. Jika seseorang sering mengingkari janji, itu adalah tanda kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiki salasun: idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Tanda orang munafik ada tiga macam. Bila berkata ia berdusta, bila berjanji ia menyalahi janjinya, dan bila dipercaya ia berkhianat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun, memulai kebaikan diri dari diri sendiri bukan berarti seseorang harus menunggu menjadi sempurna sebelum menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kesempurnaan bukanlah syarat untuk berbagi nilai-nilai baik. Setiap individu tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, meskipun dirinya masih dalam proses belajar dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatilah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Penjelasan ini mengingatkan kita bahwa keteladanan jauh lebih kuat daripada sekedar rangkaian kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain ketika masalah muncul daripada bercermin dan melihat ke dalam diri sendiri. Padahal, langkah awal menuju perubahan yang sejati justru dimulai dari muhasabah atau introspeksi diri yang jujur. Namun, tidak jarang kita justru sibuk mencari kambing hitam. Seolah-olah kesalahan selalu berada di luar diri kita, bukan pada sikap dan tindakan yang perlu diperbaiki. Disinilah pentingnya kesadaran bahwa perubahan yang nyata selalu berawal dari keberanian untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain untuk berubah. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, perubahan dari diri sendiri memiliki kekuatan luar biasa. Ketika kita memperbaiki diri kita, kita menjadi contoh nyata, bukan hanya berbicara, tetapi menunjukkan, bukan hanya memberi ceramah, mau'izah hasanah, namun memberi teladan dengan uswatun hasanah dan qudwah husanah. Dan dari sinilah lahir inspirasi pada orang lain. Kita perlu sadari bahwa tindakan nyata lebih berdampak daripada kata-kata. Ketika kita melakukan kebaikan,
orang lain akan terdorong untuk mengikuti. Inilah yang di dalam Islam disebut dakwah bil hal, yakni dakwah dengan perbuatan. Bayangkan kita berubah lalu menginspirasi keluarga, keluarga menginspirasi masyarakat, masyarakat menginspirasi bangsa, maka benar perubahan kecil dari diri sendiri bisa menciptakan efek domino kebaikan. Di dalam dunia tasawuf ada sebuah prinsip inspiratif yang sangat terkenal, yakni ibda binafsi, yakni mulailah dirimu sendiri. Tokoh sufi Jalaluddin Al-Rumi pun mengajak kita untuk terus melakukan perbaikan diri dengan mentransformasikan diri dari bukan hanya sekedar pintar namun juga bijaksana. Beliau pernah berucap, kemarin aku adalah seorang yang cerdik, pandai, maka aku ingin mengubah dunia. Tapi kini aku seorang yang bijaksana, karena itu aku akan mengubah diriku sendiri. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, perubahan diri bukan perkara mudah. Perubahan membutuhkan kesabaran, tekad dan keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Perubahan memerlukan proses panjang dan perjuangan melawan diri sendiri. Dalam Islam, perjuangan disebut mujahadah, yakni bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kita harus belajar.

muslim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, menjadi teladan dalam kebaikan, dan menjadi sebab tersebarnya kebaikan di muka bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.

bareng. Assalamualaikum.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1
2: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
3: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Penuh kasih sayangmu, lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan,

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Selebih itu bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian dinamika olahraga.

lawan Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain. The captain scores and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one man like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought, four players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan, karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello, padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: strong start in Rome for Arena Sabalenka.
1: Arena Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yaitu Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Grup A, the tough group.
2: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun ini dan kemudian juga ada yang bersifatan di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini yang tadi didatangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat ada komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: 2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: jadi memang targetnya kita adalah sampai di depan besar, tapi hari ini kita enggak menang, kita sudah menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: We can climb on the table again.
2: Yeah, jadi memang first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi Rekrut.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ancestors were.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini tuh. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda. Akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang,

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak?
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Aduh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu. Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
1: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana masalah sampah dan ancaman banjir di Lembah Bali menjadi sorotan utama dalam program dialog interaktif Gerakan Membangun Papua yang disiarkan oleh RRI Wamena. Dalam diskusi tersebut, para narasumber menekankan bahwa kunci utama perubahan lingkungan di Wamena bukan hanya pada kebijakan pemerintah, melainkan pada kesadaran hati nurani setiap individu. Ketua Panitia Aksi OAI Yasuak 2026, Agus Tabunai, bersama founder Curat English Club, Jimmy Patih, memaparkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan telah berdampak sistematik. Salah satu dampak paling nyata adalah penyempitan saluran air atau selokan di wilayah Wamena. Terdapat 4 langkah strategis yang disarankan untuk masyarakat Wamena guna mencegah banjir. Yang pertama, memastikan setiap sampah masuk ke tempat yang seharusnya, bukan di jalanan atau saluran air. Yang kedua, masyarakat diajak untuk tidak menunggu petugas tetapi langsung bergerak membersihkan lingkungan jika melihat sampah berserakan. Yang ketiga, membiasakan diri menyimpan sampah pribadi seperti bungkus makanan di kantong atau tas hingga menemukan tempat sampah. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai ramah lingkungan kepada anak-anak sejak dini agar menjadi budaya di masa depan. Fakta memperhatikan bahwa banjir yang kerap melanda Wamena dipicu oleh tersumbatnya dryness akibat penumpukan sampah. Jika perilaku ini tidak segera diubah, kelestarian lingkungan di Lembah Bali terancam akan terus menurun. Mendengar gerakan OAI Yasuak sendiri merupakan aksi menanam pohon yang diinisiasi untuk menghijaukan kembali kawasan Lembah Balim sekaligus menjadi simbol kepedulian terhadap ekosistem Papua. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.
1: Oh gitu, aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Hei, mandi. Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: sama teman-teman.
1: Kok bosan? Mama aja yang setiap hari di rumah tetap semangat. Sekarang daripada cemberut, yuk bantuin mama sirami tanaman. Ada tanaman cabai, tomat. Kalau ada yang sudah masak, kita petik deh. Gimana?
0: Ah, balik ama. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat. Iya, kalian bisa main air, jadi tidak bosan di rumah.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak. Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
3: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
4: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
5: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat. Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
3: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
4: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
5: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.

0: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di Lintas Wamena Siang nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur jelang Lintas Berita Papua Pegunungan. Dan saat ini masih ditemani dengan tembang-tembang irama dangdut yang memang sudah populer di Indonesia, bahkan hingga ke pelosok-pelosok juga beberapa daerah di tetangga Indonesia.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Baik pendengar, di awal jumpa kita untuk Lintas Wamena sore, kita jelang Lintas Berita Papua Pegunungan.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari Berita. Bahas sejumlah agenda penting, PLT Kadistrik Wamena menggelar pertemuan dengan para lurah, para kepala kampung dan RT/RW. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program pemutihan dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor. Bersama saya, Adem Benente, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Jumat 8 Mei 2026 selengkapnya. Berita pertama. Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena Nius Wenda menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT/RW dan staf distrik di aula kantor distrik Wamena. Selengkapnya dilaporkan Ilham Kadir Andi Tori.
1: Pelaksana tugas PLT Kepala Distrik Wamena Nius Wenda menggelar pertemuan bersama para lurah, kepala kampung, RT/RW dan staf distrik di aula kantor distrik Wamena. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan masyarakat hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Wamena. Kepada RRI, Nius Wenda mengatakan seluruh peserta yang hadir sepakat untuk menyatukan persepsi dan mendukung program pemerintah daerah khususnya dalam menjaga keamanan dan kebersihan kota. Ia menegaskan bahwa pemerintah distrik akan menertibkan berbagai hal yang dinilai tidak jelas keberadaannya di wilayah Kota Wamena. Menurutnya terdapat 4 agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Agenda pertama yakni perkenalan antara dirinya selaku PLT Kepala Distrik dengan seluruh staf distrik, 3 kelurahan, serta RT/RW setempat. Agenda kedua terkait evaluasi kinerja pelayanan pemerintahan dan pelayanan sosial yang selama ini berjalan di distrik Wamena. Dalam evaluasi tersebut, seluruh pihak juga membahas disiplin kehadiran aparatur di kantor. Untuk itu, ia menyepakati akan melakukan perubahan dalam kehadiran disiplin di setiap jam kantor.
2: Kami hari ini bersyukur sekali kepada Tuhan karena kami semua hadir dan satukan persepsi untuk mendukung dan menjaga Kamtibmas di Kota Wamena, kebersihan di Kota Wamena, kemudian semua status-status yang tidak benar, tidak jelas ada di kota ini. Evaluasi pelayanan sistem dan pelayanan sosial yang selama ini kita sudah mengevaluasi tadi dan juga terkait dengan disiplin kehadiran kami di kantor. Dan kami pun sepakat kami akan berubah itu kehadiran disiplin di setiap kantor. Kemudian ada juga yang kami bahas terkait dengan tata kelola pemerintahan di kota ini. Salah satunya struktur di dalam kantor distrik kami akan rubah dalam minggu berjalan. 8 kepala kampung, sekretaris, semua kami bicara dan sepakat itu untuk mendukung program pemerintah di Kabupaten Jayawijaya, khususnya distrik Wamena.
1: Nius Wenda mengungkapkan pihak distrik juga membahas tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Wamena termasuk pembenahan struktur pemerintahan di tingkat distrik, kampung hingga kelurahan yang dinilai belum diperbarui. Nius Wenda menyebutkan pembaruan struktur pemerintahan tersebut akan dilakukan dalam minggu berjalan termasuk penyiapan rambu-rambu batas wilayah kerja di setiap perbatasan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Bupati Yahukimo Didimus Yahuli melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3OKP Felix Fernando Wanggai di Jakarta baru-baru ini. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut langsung dari kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke DKI Yahukimo beberapa waktu lalu. Dalam audiensi tersebut, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli didampingi oleh pimpinan DPRK Son Bahabol, Sekda Asisten 1 dan Kepala Dinas PU, serta Direktur RSUD DKI. Dalam pertemuan Bupati dan rombongan memaparkan sejumlah isu strategis serta hambatan pembangunan yang dihadapi di Yahukimo. Adapun beberapa poin krusial yang menjadi pembahasan utama dalam pertemuan itu yakni terkait dengan transportasi udara untuk penguatan subsidi penerbangan perintis untuk penumpang dan kargo. Berikutnya menyangkut infrastruktur konektivitas guna mendorong percepatan pembangunan jalan tembus yang menghubungkan Wamena DKI, serta DKI Pegunungan Bintang guna menghidupkan roda ekonomi di kawasan selatan Papua. Selanjutnya, fasilitas publik terkait rencana peningkatan status rumah sakit dari tipe D ke tipe C, serta pembangunan infrastruktur olahraga seperti stadion dan gor untuk mewadahi minat pemuda setempat. Bupati Yahukimo Yahuli berharap pertemuan ini menjadi jembatan emas bagi masa depan Yahukimo yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara generasi untuk memastikan pembangunan di Papua terus berkelanjutan dan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Lanijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah ibadah di wilayah Papua Pegunungan. Bupati Lanijaya Aletino Sigibalom secara resmi menyerahkan bantuan dana sebesar 500 juta rupiah untuk pembangunan kantor baptis wilayah Pirime siang kemarin. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lanijaya juga memberikan bantuan sebesar 200 juta rupiah untuk pembangunan gedung sekolah minggu di distrik Maki. Kantor baptis wilayah Pirime dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi kantor utama bagi 18 kantor baptis wilayah lainnya di Kabupaten Lanijaya. Sebelumnya pada Januari lalu, Bupati Aletinus Sigibalom telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan kantor tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Lanijaya menegaskan pemerintah daerah memberikan bantuan secara adil kepada seluruh denominasi gereja tanpa membeda-bedakan. Dikatakan baik gereja yang tergabung dalam PGBP maupun PGWP tetap mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Lanijaya. Bupati juga menjelaskan pola bantuan pemerintah daerah difokuskan pada tahap penyelesaian pembangunan dengan pemerintah menanggung sekitar 20-30% biaya akhir pembangunan. Sementara itu, tahap awal pembangunan diharapkan digerakkan oleh jemaat dan warga setempat. Aletinus Sigibalo menegaskan pembangunan rumah ibadah bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan kedamaian masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat di daerah itu untuk terus menjaga persatuan dan keharmonisan yang telah terbangun di Kabupaten Lanijaya. Pemerintah Kabupaten Lanijaya memastikan akan terus hadir mendukung pembangunan gereja dan sarana rohani demi memperkuat kebersamaan masyarakat di Lanijaya dan Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program pemutihan dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Laporan Epifania Reyaan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meluncurkan program pemutihan dan diskon pokok pajak kendaraan bermotor mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Hal tersebut diungkapkan pelaksana tugas Kepala UPTD Sam Satwa Mena John Lanta kepada RRI saat ditemui siang kemarin. Ia mengungkapkan program penghapusan denda pajak ini bertujuan mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. PLT Kepala UPTD Sam Satwa Mena juga mengatakan program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan sebagai langkah memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan di 8 kabupaten yang masih menunggak pajak, sehingga melalui program ini wajib pajak dapat melunasi tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun denda keterlambatan.
2: Diskon yang pemerintah provinsi berikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di 8 kabupaten provinsi Papua Pegunungan ini bukan hanya dendanya yang kami hapus, tapi pengurangan pokok.
1: John Lanta menjelaskan pemerintah menerapkan sistem diskon berjenjang berdasarkan lamanya tunggakan pajak kendaraan, di mana untuk kendaraan yang menunggak selama 3 tahun diberikan potongan pokok pajak sebesar 30%, sementara tunggakan 2 tahun mendapatkan diskon 15% dan tunggakan 1 tahun memperoleh potongan 10% dari pokok pajak. Meski telah berjalan beberapa hari, pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Tua Mena belum menunjukkan peningkatan signifikan. Karena itu, masyarakat dihimbau memanfaatkan kesempatan selama 2 bulan ini untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan di kantor Samsat Tua Mena.
2: Pengurangan pokok ini, pengurangan dari pajak kendaraan 5 tahun dijadikan 4 tahun. 4 tahun, 10 tahun kah mati pajak, kita hanya ambil 4 tahun saja. Diskon 20% ini tunggakan 3 tahun. 3 tahun pokoknya kami kurangi 30%. Diskon 15% ini pajak mati 2 tahun, 15% kami berikan diskon. Tunggakan 1 tahun kami berikan diskon 10%. Artinya mungkin dengan cara begini, kami menghimbau kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di Provinsi Papua Pegunungan bisa dimanfaatkan. Sangat membantu. Program ini kami lakukan dari tanggal 1 Mei sampai 30 Juni. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita gunakan kesempatan ini. 2 bulan ini mungkin bisa, karena ini diberikan waktu 2 bulan saja oleh Pak Gubernur.
1: Pelaksana tugas Kepala UPTD Sam Satu Amena John Lanta mengingatkan setelah program berakhir akan dilakukan langkah tegas berupa operasi penertiban terpadu hingga sanksi penahanan kendaraan bagi pemilik yang masih menunggak pajak. Razia kendaraan secara rutin akan dilaksanakan usai masa program pemutihan berakhir. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Papua Pegunungan meresmikan sekretariat baru yang berlokasi di Jalan Sosial Wamena Jaya Wijaya. Ilham Kadir Antitori dengan laporannya.
1: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Papua Pegunungan meresmikan sekretariat baru yang berlokasi di Jalan Sosial Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya. Peresmian diawali dengan ibadah syukur dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh staf DPP PSI Gifari didampingi Ketua DPW PSI Papua Pegunungan Yotam Wonda. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPR Papua Pegunungan dan DPRK dari PSI serta kader partai dari 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Kepada RRI, Yotam Wonda mengatakan keberadaan sekretariat baru menjadi motivasi bagi seluruh kader PSI untuk terus membesarkan partai di Papua Pegunungan. Menurutnya, sebelumnya PSI hanya memiliki ruko kecil sebagai tempat aktivitas partai. Kini, dengan sekretariat yang lebih layak, kader PSI akan dapat merencanakan dan merumuskan program kerja partai ke depan. Terkait rencana kunjungan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke Wamena dalam agenda rapat koordinasi wilayah Rakorwil PSI Papua Pegunungan, Yotam mengharapkan Kaisang dapat menyempatkan diri mengunjungi sekretariat baru tersebut. Ia juga mengungkapkan, pada Rakorwil nantinya, sejumlah tokoh lokal dan kader dari partai lain mulai bergabung dengan PSI. Menurutnya, hal ini menjadi bukti PSI masih terus berkembang di Papua Pegunungan.
2: Ini teman-teman saya, mereka bekerja tanpa sekretariat. Mereka punya sekretariat di tempat kafe, tempat ngopi-ngopi, di pinggir jalan, di hamperan, gitu. Tapi mereka bisa mampu mengantarkan PSI sampai pada pemilu tahun lalu, kami bisa memperoleh 2 kursi di DPR Provinsi, kemudian di 5 kabupaten. Saya yakin dengan saya masuk dalam perjalanan ini, atas kepercayaan dari Mas Kaisang, dari Ketua DPD di Kabupaten Tolikara, terus lanjut lagi di DPW di tahun 2025. Ini akan memotivasi kami, bisa merencanakan, merumuskan apapun yang akan menjadi target-target kami untuk kerja PSI ke depan. Harapan kami, cara adat, kalau datang ke Wamena, harus masuk di Honai dulu. Kalau belum masuk di Honai itu, wah, itu bukan laki-laki. Buktikan bahwa saya laki-laki harus masuk di Honai. Ada banyak tokoh-tokoh juga yang sudah bergabung. Nanti besok kami akan serahkan. Saat pelantikan kami akan menyerahkan KTA. Karena dari beberapa partai-partai lain juga sudah ikut bergabung dengan kami. Kami tidak mau buka kartu hari ini, tapi besok akan ada tokoh-tokoh lokal yang punya pengaruh juga di daerah. Kami siap untuk memberikan KTA besok.
1: Sementara itu, staf DPP PSI Gifari mengatakan kedatangan Ketua Umum PSI dalam Rakorwil bertujuan memperkuat struktur partai mulai dari tingkat DPW, DPD hingga DPRT untuk menghadapi pemilu mendatang. Terkait harapan Ketua DPW agar Kaisang berkunjung ke sekretariat baru, Gifari menyebut hal tersebut masih menunggu komunikasi lebih lanjut antara Ketua DPW dan Ketua Umum PSI.
3: Pak Ketum datang ke DPP dalam rangka acara Rakorwil PSI Papua Pegunungan dengan rencana akan memperkuat struktur di pemilu berikutnya. Itu nanti bagaimana komunikasi Bapak Ketua sama Bapak Ketum kita gitu. Itu jadi agenda internal.
1: RRI Wamena, Ilham Kadir Antitori melaporkan.
0: Yang terakhir, Satgas Yonif 511 DY dan Babinsa Koramil 171602 Kangime bersama warga melaksanakan karya bakti guna membersihkan lingkungan sekitar Gereja Kanggi, Distrik Kangime, Kabupaten Tolikara kemarin. Kegiatan itu dipimpin oleh Danpos Kangime, Kapten Infantri Doni Sandra. Karya bakti dilakukan melalui kegiatan gotong royong, membersihkan area gereja dan lingkungan sekitar guna menciptakan tempat ibadah yang bersih, sehat, dan nyaman bagi warga. Warga tampak antusias bekerja sama bersama personil TNI dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Dan Pos Kangime Kapten Infantri Doni Sandra mengatakan kegiatan karya bakti tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap lingkungan serta upaya mempererat hubungan dengan warga. Ia menambahkan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kegiatan karya bakti berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran Satgas Yonif 511 DY bersama aparat teritorial itu diharapkan terus memberikan dampak positif bagi warga, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mempererat hubungan harmonis di wilayah Distrik Kangime. Dan saudara, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Mewakili tim redaksi dan tim TMB yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan, juga bisa saksikan di laman YouTube RRI Wamena Lintas Berita Papua Pegunungan. Dan saat ini tidak terasa sudah pukul 15:25 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di sore ini menjadi waktu yang baik, di mana selain Anda akan kami temani untuk melakukan berbagai kegiatan sore, dan hari ini juga tentu setiap pasang mata masyarakat yang ada di tanah Papua akan bahkan sudah mulai bersiap untuk menyaksikan pertandingan sepak bola untuk memperebutkan tiket menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1, yang akan mempertemukan tim runner-up grup 2 Persipura Jayapura dan runner-up grup A ataupun grup 1 Adiaksa. Ya, tentu sebagai pecinta sepak bola, khususnya Persipura Mania, kita berharap Persipura bisa berhasil ya, untuk kembali menjadi kontestan Liga 1 kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Ya, baik, di kebersamaan kita sore ini, mungkin siang tadi begitu kejam dengan panasnya, bahkan malam nanti akan begitu sepi dengan gelapnya. Tetapi kami tadi melihat beberapa wilayah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, bahkan sebagaimana di

0: diprediksi oleh BMKG bahwa sebagian wilayah sore hari bahkan malam hari ada potensi hujan. Untuk itu tetap sesuaikan aktivitas Anda dengan cuaca yang berubah, terutama hujan, untuk meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan. Dan pendengar, sebagaimana informasi yang juga terus berkembang di ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, di mana informasi berkaitan dengan perang antar suku kelompok yang terjadi di Wamena, kami harap kita tetap berpikiran positif dan dapat menempatkan diri masing-masing dengan tidak melakukan aksi-aksi yang berlebihan yang tentu bisa berdampak pada keamanan juga kenyamanan setiap warga di Kabupaten Jayawijaya bahkan di Papua Pegunungan.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku Diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amo menamu ke Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Dari tadi buang kertas terus.
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar gak boros kertas.
1: Ah, santai aja, kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu gak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang menghadirkan tembang-tembang nuansa Islami dan azan maghrib untuk Wamena dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: gua bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita simak warta berita Setanah Papua dalam Gema Tanah Papua.
1: 21,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
2: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring kegiatan satu, memastikan kebijakan pemerintah, memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan SKPD, EPD yang telah ditetapkan. Dua, melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. Tiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
1: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
3: Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor pantau langsung pelaksanaan asesmen sumatif akhir di SD Yapi 1 Biak. Berikut laporan reporter Tririan.
4: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, Olan Saubani Abidendiku, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat sekolah dasar atau SD pada Rabu 6 Mei 2026. Kunjungan ini dipusatkan di SD Yapi 1 Biak. Dalam peninjauan tersebut, fokus utama pemantauan diarahkan pada jalannya ujian mata pelajaran pendidikan agama. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses evaluasi akhir bagi siswa tingkat dasar tersebut berjalan dengan tertib sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5: Agama Biak Numfor melakukan pemantauan pelaksanaan ujian akhir sekolah di SD Yapis 1 pada hari ini, ya, bertepatan mata pelajaran yang diujikan adalah pendidikan agama. Dan dari pemantauan kami, pelaksanaan ujian ini berjalan dengan kondusif, aman, dan semua siswa sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian ini semua dapat terlaksana dengan baik. Ini semua tentu peran dari sekolah, juga peran dari pengurus yayasan, sehingga bekerja sama dapat menyukseskan pelaksanaan ujian akhir sekolah tingkat sekolah.
6: Hingga sejauh ini, Pak, menurut pantauan Bapak sendiri, tidak hanya di IPS juga, tapi sekolah-sekolah yang lain seperti apa, Pak?
5: Pada dasarnya semua sama, ya, di sekolah-sekolah lain, baik sekolah negeri, sekolah swasta, maupun juga sekolah-sekolah yang bernuansa keagamaan seperti madrasah ibtidaiyah. Pelaksanaan ujian akhir sekolah ini semua berjalan dengan baik.
4: Ia juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat SD di SD Yapi 1 Biak yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital atau berbasis komputer. Tidak hanya menguntungkan bagi siswa, namun juga membuat dampak positif yang besar bagi efisiensi kerja tenaga pendidik. Sementara itu, pengawas pembina perwakilan Dinas Pendidikan Biak Numfor, Marsuki, menyatakan bahwa pelaksanaan asesmen sumatif tingkat akhir di SD Yapi 1 Biak sejauh ini berjalan dengan sangat lancar. Ia optimis para siswa mampu melalui ujian dengan hasil yang memuaskan berkat persiapan yang matang.
7: Monitoring pelaksanaan ujian sekolah. Dan beberapa sekolah binaan yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan, salah satunya adalah sekolah SD Yapi 1 ini. Pada saat ini pula saya monitoring untuk pelaksanaan ujian dengan pelaksanaan secara terlaksana dengan baik, aman, dan tertib.
4: Di sisi lain, Kepala SD Yapi 1 Biak Narisan mengungkapkan bahwa pelaksanaan asesmen bagi kelas 6 ini dibagi dalam 3 tahapan utama. Semua pihak sekolah juga telah sukses menggelar asesmen daerah pada tanggal 27, 28, 29 April khusus untuk lokal yang tidak dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan Biak Numfor.
8: disampaikan bahwa kegiatan asesmen sumatif yang kami laksanakan di 2012 ini berlangsung selama 3 hari dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Mode yang kami gunakan adalah mode asesmen sumatif berbasis komputer dengan jumlah siswa sebanyak 78 siswa yang terbagi menjadi 2 lab komputer dan 2 sesi.
4: Untuk diketahui pelaksanaan asesmen sumatif akhir tingkat SD di SD 21 Biak berlangsung hingga Kamis 7 April 2006 yang diikuti 78 siswa.
3: Bupati Merauke, Yosef Gebze, resmi membuka ajang OdWSN, FL3N, dan OSN tahun 2026 yang diikuti 502 siswa jenjang SD hingga SMA. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti.
9: Bupati Merauke Yosef Bladib Gebze mengatakan pembukaan pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N, dan Olimpiade Sains Nasional atau OSN merupakan program melatih minat dan bakat siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan juga memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian seluruh peserta Olimpiade, yaitu pertama, diajak untuk senantiasa bersyukur karena diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selain itu, sekolah harus mampu menjadi tempat di mana anak-anak dilatih, dibimbing dan didampingi sehingga menjadi pribadi yang kuat baik secara mental, fisik dan sehat serta memiliki intelektual yang baik. Bupati menambahkan kompetisi adalah hal biasa. Yang harus dijaga adalah agar siswa-siswi peserta Olimpiade mampu menjaga sportivitas, karena olahraga adalah salah satu aktivitas manusia yang melatih untuk menjaga sportivitas dan saling menghargai dan menghormati.
10: Kami akan terus melaksanakan program-program yang akan melatih siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan juga memiliki keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Oleh karena itu, para siswa yang sudah disiapkan oleh para guru sekalian akan menentukan kemampuannya, mengasah kemampuannya, berkompetisi dengan teman-teman sebaya.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, mengatakan kegiatan lomba O2SN, FLSN3N, dan juga OSN tingkat Kabupaten Merauke ini merupakan program nasional yang dikawal dari Kabupaten dan terbaik akan lanjut ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 502 siswa dan didampingi dengan guru-guru olahraga yang sudah mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan selama 2 minggu dan tersebar di beberapa venue, tempat pertandingan, dan perlombaan dilaksanakan.
11: Ini merupakan program nasional yang kawal dari kabupaten dan terbaik-terbaik akan lanjut ke tingkat provinsi dan kemudian ke tingkat nasional. Siswa yang terlibat dalam kegiatan ini 502 siswa dan kemudian didampingi dengan guru-guru olahraga yang sudah disiapkan anak-anak perbuatan ini. Dan kegiatan ini dilaksanakan tempat pelaksanaan untuk atletik di lapangan Musamus, kemudian gor, dan kemudian yang tenis meja, ada beberapa titik-titik pelaksanaan sudah ditentukan. Dan ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 minggu.
9: Romanus berharap kegiatan ini mampu menjadi ruang untuk pengembangan bakat yang ada pada siswa, terutama melalui bakat olahraga dan seni, sehingga mampu menjadi media untuk para siswa dapat menampilkan kreativitas sesuai dengan talenta yang dimiliki. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak bekerjasama dengan Samira Travel menggelar pelayanan pembuatan Easy Passport di Kabupaten Nabire selama 2 hari. Antusiasme masyarakat terlihat sangat tinggi, bahkan jumlah pemohon disebut menjadi yang tertinggi dibanding pelayanan serupa di Biak. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
12: Pelayanan Easy Passport yang berlangsung di Hotel Gates Nabire pada tanggal 4 dan 5 Mei 2026 mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 140 warga mengikuti pelayanan pembuatan paspor, baik untuk keperluan ibadah umroh, wisata, perjalanan rohani umat Kristiani, hingga kebutuhan instansi pemerintahan dan perbankan. Kepala Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Biak, Adam Adis Mukrotal, mengatakan pelayanan izi paspor ini merupakan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat Nabire, agar warga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk datang langsung ke Biak. Adam menjelaskan pelayanan izi paspor hanya melayani dua jenis pengurusan, yakni pembuatan paspor baru dan pergantian paspor. Sementara untuk paspor hilang atau rusak, tetap harus diurus langsung di kantor imigrasi terdekat. Untuk persyaratan pembuatan paspor baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, akta lahir, surat baptis ataupun ijazah. Sedangkan untuk pergantian paspor, cukup membawa paspor lama dan KTP. Biaya pembuatan paspor juga tetap mengacu pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yakni Rp650.000 untuk paspor elektronik 5 tahun dan Rp950.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Melihat tingginya animo masyarakat Nabire, pihak imigrasi Biak membuka kemungkinan untuk kembali menghadirkan pelayanan serupa di masa mendatang.
13: Untuk pelayanan izin paspor ini kita hanya melayani dua jenis pembuatan, pembuatan baru dan juga pergantian. Untuk kasus paspor hilang atau rusak itu tidak bisa kita layani di sini, harus menuju ke kantor imigrasi terdekat. Untuk pembuatan paspor baru itu bisa melampirkan dokumen seperti KTP, KK, akte lahir, atau surat baptis dan juga ijazah. Sedangkan untuk pergantian cukup membawa paspor lama dan KTP. Dengan jumlah pemohon yang menurut saya cukup tinggi, malah ini mungkin lebih tinggi di Nabire dibanding yang di Biak. Untuk harapan kedepannya mungkin kita bisa menunggu arahan dari atasan, dari pimpinan, dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Mungkin bisa dibuatkan untuk pos unit layanan paspor sehingga kita bisa melayani lebih optimal lagi ke depannya.
12: Usai proses perekaman dan wawancara di Nabire, seluruh dokumen pemohon selanjutnya akan diproses di kantor imigrasi Biak. Paspor yang telah selesai dicetak nantinya akan dikirim melalui kantor pos ke alamat masing-masing pemohon sekitar 3 hari setelah proses selesai. Sementara itu, salah satu warga Nabire, Bahra Rapid, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan isi paspor di Nabire karena dapat menghemat biaya perjalanan ke Biak. Ia berharap pemerintah daerah bersama pihak imigrasi dapat membuka pelayanan paspor secara reguler di Nabire, mengingat Papua Tengah kini telah menjadi provinsi definitif.
14: Saya berharap segera KKN ini harus ada di Nabire, mengingat kita ini Papua Tengah sudah menjadi provinsi, dan mungkin bisa lagi informasi untuk kedatangan yang pada saat ini bisa disebar masyarakat lebih luas, supaya mengingat banyak animo masyarakat yang ingin sekali membuat paspor, mungkin untuk wisata atau ibadah.
12: Masyarakat juga berharap informasi terkait pelayanan izi paspor di Nabire dapat lebih luas disosialisasikan melalui media sosial maupun platform digital lainnya agar semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arnold Saudila melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1 Papua. Penertiban pedagang jalan, poros uaren, uaropen, demi keselamatan bersama. Berikut laporan reporter Tabina Rumpaidus.
15: Pemerintah Kabupaten Waropen mulai melakukan langkah penertiban pedagang yang berjualan di sepanjang ruas jalan depan kantor Bupati Waropen. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan perintah lisan Bupati Waropen pada 6 Mei 2026 kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Distrik Waropen Bawa agar segera menata kawasan pusat pemerintahan menjadi aman, nyaman, dan bersih. Kamis 7 Mei 2026 bertempat di kantor Distrik Waropen Bawa, Kepala Distrik Waropen Bawa bersama Kasatpol PP dan Dinas Perindakop Waropen melaksanakan pertemuan dengan para pedagang. Pertemuan tersebut bertujuan mendengar arahan pemerintah sekaligus menerima saran dan masukan dari masyarakat pedagang. Salah satu pedagang, Tulus Rifurariani, dalam pertemuan tersebut menyampaikan, selama ini pasar tradisional Uri belum difungsikan untuk aktivitas jual-beli setiap hari, sehingga para pedagang memilih berjualan di kawasan pusat pemerintahan.
16: Kami melihat Pasal yang belum dapat ditunjukkan. Untuk menunjukkan anak-anak kami yang sekolah, sehingga kami terjual yang sebenarnya ini ada di dalam rayungan dua itu. Tetapi beberapa waktu kami menilai bahwa tempat itu tidak memiliki kesehatan seperti kami.
15: Sementara itu, Kepala Distrik Waropen Bawa, Alfonsius Wenggi SIP mengatakan, pemerintah daerah sangat menyayangi masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan keselamatan para pedagang. Dikatakan, dalam pertemuan bersama pedagang telah disepakati pedagang tidak lagi berjualan di sepanjang jalan Poros Urvas Waren karena lokasi tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan masyarakat maupun pengguna jalan. Alfonsius Wenggi menambahkan, pemerintah Kabupaten Waropen melalui instansi terkait akan segera melakukan pembenahan pasar tradisional Uri, Distrik Waropen Bawa, sehingga para pedagang dapat menempati lokasi tersebut secara nyaman dan tertata.
17: Setelah pertemuan sampai sore mereka akan mempersiapkan berjalan terakhir, lalu besok mereka sudah tidak akan berjalan lagi di dalam dan mereka akan kembali untuk berjalan di pasar tradisional, pasar Uri luar. Dan hari ini setelah hasil kesepakatan dari distrik, OPP dan Perinato, kita akan tinjau pasar Waren untuk membenahi beberapa bagian lintas arus sehingga mereka bisa berjualan secara aman dan nyaman dengan tempat yang sudah disiapkan.
15: Kasatpol PP Waropen Samuel Lukas Paprindei menyampaikan, pasar tradisional Uri sebenarnya telah dilunasi dan diresmikan sejak tahun 2022 lalu melalui pemerintahan sebelumnya untuk digunakan para pedagang setiap hari.
18: Yang berikut, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa di zaman Bapak Yerimias Bisaya sebagai bupati dan saya kepala distrik itu, kita sudah launching pasar. Pasar Uri itu sudah di-launching untuk dilaksanakan penjualan transaksi perdagangan di situ 1 kali 24 jam atau 1 kali 12 jam terserah Bapak Dora.
15: Samuel Paprindei juga mengatakan pemerintah berharap seluruh pedagang dapat mendukung kebijakan penataan kota demi menciptakan lingkungan pusat pemerintahan yang tertib, bersih, dan aman bagi seluruh masyarakat Waropen. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada data yang akurat. Badan Pusat Statistik Bovendigo tekankan daerah harus perbaiki dan lengkapi data yang ada. Berikut laporan reporter Imam Komarudi.
19: Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigo Novita Damayanti menegaskan pentingnya data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Hal ini disampaikannya dalam pencanangan Kampung Cinta Statistik di Distrik Midik Tanah. Menurutnya, data yang dikelola dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ia menjelaskan data kependudukan dapat digunakan untuk melihat berbagai aspek pembangunan, mulai dari persebaran penduduk hingga kebutuhan fasilitas.
20: Tapi kami ingin membantu Bapak Ibu semuanya bagaimana sebuah data itu dikelola menjadi sebuah informasi yang bisa dipakai oleh Bapak semua. Bagaimana informasi itu menjadi sebuah data yang terdokumentasi dengan baik.
19: BPS hadir sebagai mitra pemerintah daerah dan kampung dalam mengelola data. Peran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Ia menekankan bahwa BPS tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya data dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perencanaan pembangunan kampung. Dengan data yang kuat, pemerintah diyakini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tingkatkan akses layanan kesehatan. BRI Peduli salurkan 1 unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Aridi.
0: PT Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli, TJSL Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menyalurkan bantuan satu unit ambulans kepada Polres Biak Numfor. Penyerahan dilakukan di halaman Mako Polres Biak Numfor, Jumat 8 Mei 2026. Dihadir langsung oleh area Head BRI Jayapura, Rahardian Umardani, serta Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Terstiawan SH/SIKMH, pimpinan cabang BRI Biak Suwono dan jajaran, serta para pejabat di lingkungan Polres Biak Numfor. Rahardian Umardani menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian BRI terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan darurat. Ia berharap kendaraan ini dapat digunakan dan dirawat dengan baik untuk kebutuhan internal Polres maupun pelayanan publik. BRI juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan di daerah.
21: Harapannya untuk masyarakat luas yang memerlukan bantuan kesehatan, barangkali yang sakit.

0: Sementara itu, Kapolres Jatiluhur AKBP Ari Trestiawan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima. Menurutnya, kehadiran ambulans ini sangat penting untuk mempercepat pertolongan, semakin meningkatkan pelayanan bagi anggota dan keluarga maupun masyarakat umum.
1: Menerima bantuan dari PRI, satu unit ambulans. Tentunya bantuan ini sangat penting dan sangat berguna bagi kami, bisa bagi anggota, seluruh personil, seluruh keluarga. Dan ini juga bisa membantu masyarakat juga dalam menangani contoh kecelakaan, ataupun pengantaran jenazah, ataupun untuk mengantar masyarakat atau anggota yang sakit. Dan tentunya keharapan kami dengan adanya ambulan ini bisa menambah pelayanan, bisa dalam layanan masyarakat dan anggota.

Baiklah, kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita GEMA Papua. Dan saat ini masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Saat ini tidak terasa sudah pukul 19:32 waktu Indonesia Timur. Menemani ruang dengar kebersamaan di malam ini, kami harap Anda bahagia selalu dengan apa yang Anda nikmati saat ini bersama orang-orang terkasih, juga dengan apa yang telah Anda capai hingga pada titik saat ini. Teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, juga kapanpun, untuk membuat hidup lebih bermakna. Kami kembali dengan tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi.

dan sukseskan perayaan yubileum 50 tahun Injil masuk di Pomelang, Gereja Jemaat Reformasi Papua, GJRP, Selasa 26 Mei 2026, dengan tema Injil masuk di Bomela sebagai wujud nyata kasih karunia Allah, Yakobus 5 ayat 16b dan Matius 6 ayat 33.

0: kasih bomelah, kuasa Allah terus menyertai, memperkuat, memperkokoh iman percaya jemaatnya untuk selamanya.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana nih?
3: Jakarta lah, cari kerja.
2: Ya balik ke kampung.
3: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
4: Itu dulu.
2: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
2: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
2: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
4: Nah, ini baru anak zaman now.
5: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Cap, kamu udah vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak emot.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu. Sampai kamu

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal. So.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: water outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
1: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
2: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan

0: Surya Darmadi.
1: Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
2: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun, dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
1: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
4: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
1: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
7: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
6: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu, untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
7: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
8: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke, which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
7: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
0: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09 lebih 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai. Saudi Airlines dengan penomor penerbangan SP5121, disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
10: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
11: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
12: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
11: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan.

0: kesehatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo, Alam. Halo, Alam. Laporan Anda silakan. Halo, Alam. Silakan laporan Anda.
2: Syukran.
1: Halo, Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasannya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal adalah Jabal Kaabah, Ajjab, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Kaabah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamil. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
5: The impacts of this prolonged conflict.
6: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
4: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauque, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
6: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan menunjukkan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
4: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
7: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: punya dong.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa di

0: hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Dan kami juga informasikan ya bahwa saat ini Wamena lagi diguyur hujan deras ya. Semoga hujannya jangan awet ya, karena yang paling kita takutkan di Wamena adalah banjir ya. Jadi di beberapa daerah, di beberapa lokasi yang sering terkena banjir. Dan untuk Anda mungkin bisa mencari solusi apa sih menyebabkan banjir selama ini ketika Wamena diguyur hujan. Nah, mungkin ada beberapa mungkin ada sampah yang tersumbat atau selokan-selokan rumah di sekitar rumah kita yang perlu kita bersihkan ya. Oke, dan tentunya kebersamaan kita juga mendengar sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Malam untuk hari ini edisi Jumat tanggal 8 Mei 2026.

0: panti asuhan saudaraku. Kenalkan, namaku Maria.
1: Namaku Nuraini. Umurmu berapa?
0: Umurku 9 tahun.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada.
2: Apa
0: ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
2: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
4: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
2: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah,

0: loh, kan kita tersumbat lagi ke apa nih? Orang-orang kantor itu kalau buang sampah tidak pernah pikir orang lain, dong pikir diri sendiri saja.
1: Lagi bikin apa kak? Macam sibuk sekali kak.
0: Ini nih, lagi bersihkan sampah di selokan. Habis pegawai di kantor sebelah itu, kalau buang sampah sembarang jadi. Pas hujan begini dampaknya kita yang kena, selokan tersumbat, banjir masuk ke dalam rumah.
1: Oh, nanti macam kasih mereka sudah. Bilang ke kepala kantornya, agar pegawainya tidak buang sampah sembarangan. Sudah berpendidikan juga masih saja buang sampah sembarang.
0: Itu lagi. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun. Kok masih buang sampah sembarangan? 17 tahun sekolah bikin apa saja? Malu kah?

0: Takdir sudah pertemukan kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai. Saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Perkenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Cik? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi

Yes!

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat. Anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23:56 waktu Indonesia Timur. Sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini ya. Kami akhiri seluruh rangkaian acara tentunya dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran kami ya lewat aplikasi RRI Digital juga. Silakan di-download aplikasinya, bisa lewat Play Store dan juga App Store, dan bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 97,1 MHz. Dan akhirnya saya Salma Tanaskona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Selma Tanes kalau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamen akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buang di mana plastik ini?
2: Mesin saja, cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
3: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
2: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
3: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Kece lagi. Wah, berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi. Kece mi.
2: Kece digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan Januari hingga April 2026. Filipina mengingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Informasi mancanegara, Presiden Filipina Ferdinand Marcos peringatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global. KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Ia menyoroti bahwa konflik geopolitik dan gangguan ekonomi yang sedang berlangsung akan tetap terasa, akan setelah ketegangan mereda. Informasi dari dunia olahraga, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi Elite Putra dalam ajang World Climbing Series Fujian Tiongkok. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan di jalur satu. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan memastikan stabilitas perbankan nasional pada triwulan pertama tetap terjaga di tengah tekanan global. Zahidana melaporkan selengkapnya.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan total berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Aminto Amin mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tidak bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Undang Federica Widya Sari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan untuk

0: menjaga akuntabilitas pasar, dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari 9 poin menjadi 39 poin informasi.
1: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 pada 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun si tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11, sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara mantudik.
0: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zainuddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio mengatakan cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan sejak Januari hingga April 2026 yang salah satunya akan digunakan untuk stabilisasi tukar rupiah. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
4: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menjelaskan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
3: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
4: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
5: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Stabilisasi dana kita cukup, jenisnya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
4: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Kris Nawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mampu mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional dengan memantau kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah. Iin Nurfahraini melaporkan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan inflasi ketika Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN bisa di bawah rata-rata nasional saat ini. Secara year on year 2,42% untuk nasional, sedangkan inflasi Sulsel pada April secara year on year 2,68%. Dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha, Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID telah melakukan rapat koordinasi bersama dan disepakati inflasi Sulsel bisa di bawah nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pemicu inflasi sangat konvensional sejak dulu. Dengan beberapa komoditi sebagai penyumbang selain cabai rawit, ada juga dari sektor perikanan seperti cakalang, tongkol, dan tuna. Selain itu, ia mengaku heran komoditi beras masih menjadi salah satu pemicu inflasi. Artinya ada anomali padahal jika berbicara produksi beras, sangat melimpah. Tapi bisa menjadi pemicu. Kemudian ada juga emas, skincare, dan tarif listrik. Untuk mengatasi komoditi menjadi penyumbang inflasi, Jufri Rahman menyebutkan solusi yang bisa dilakukan seperti gerakan pangan murah atau operasi pasar murah.
7: Gerakan pangan murah, intensifkan, kemudian operasi pasar turun semua, bulog buka seluas-luasnya penyediaan minyak kita untuk rakyat. Semakin sering kita di GPM, semakin banyak barang di pasar, berlaku di pasar, karena kalau supply lancar apa, harga tidak akan bergerak. Namanya juga itu ya. Terlalu berharap yang terbaik, tetapi Anda harus bersiap untuk yang terburuk, karena kan pasar itu dikendalikan oleh namanya invisible.
6: Jufri Rahman optimis inflasi ini bisa terkendali dengan kerja-kerja dari TPID, seluruh kabupaten dan kota. Jika terjadi lonjakan harga menjelang HBKN adalah lumrah, yang penting tidak ekstrim dan signifikan. Asisten Gubernur Ekonomi dan Pembangunan Andi Darmawan Bintang menjelaskan, dalam rapat yang dilaksanakan ada beberapa catatan dalam mempertahankan laju inflasi di bawah nasional 2,5% menghadapi Idul Adha.
8: Data dan informasi kami ini terkait, insya Allah bahwa kita itu mempertahankan laju inflasi masih di bawah tingkat nasional 2,5% plus 1. Kemarin terakhir untuk bulan April itu 2,65, artinya kita masih di bawah rata-rata inflasi nasional. Nah, ini yang kita temukan tadi, mungkin masih ada perbedaan data, kemudian bagaimana mereka juga melaporkan hasil yang ada di daerahnya berbeda-beda.
6: Terkait dengan daerah inflasi tinggi, Darmawan Bintang menyatakan pihaknya mendorong agar pelaksanaan perdagangan antar daerah. Ya, ini ada 4 kabupaten dan kota yang sudah bekerja dalam perdagangan antar daerah. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi antrian pengisian BBM di SPBU yang setiap hari bertambah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah.
10: Pengendara ojek online mengeluhkan masih terjadi antrian panjang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di semua SPBU di Kota Palangkaraya. Salah seorang pengendara ojek online, Syed Malik, menilai kondisi tersebut menandakan adanya hal yang tidak beres dalam distribusi maupun pelayanan BBM di lapangan, karena hingga saat ini antrian panjang di semua SPBU di Palangkaraya masih terus terjadi bahkan bertambah panjang. Selain itu, antrian panjang juga menyebabkan kemacetan di sekitar areal SPBU. Oleh karena itu, dirinya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap distribusi BBM agar antrian panjang tidak terus terjadi dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
9: Di Palangkaraya saat ini lagi krisis BBM. Antrinya lumayan lama udah. Belum lagi di sana. Panjang. Jadi kira-kira ini ada yang janggal. Selama 3 hari ini BBM sangat-sangat panjang. Kami sebagai masyarakat biasa sangat terdampak. Kalau keturunan di satu minggu, kemungkinan akan mati ekonomi Palangkaraya ini. Tolong Pak Gubernur, Pak Wali Kota, ditindaklanjutilah hal-hal seperti ini. Tolong tegas apa yang terjadi sebenarnya.
10: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran meminta penjelasan kepada Pertamina terkait dengan antrian panjang yang terjadi di semua SPBU saat ini. Lantaran berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa stok BBM di Kalimantan Tengah aman dan mencukupi, namun tetap saja terjadi antrian panjang bahkan di wilayah Kalimantan Tengah.
11: Ya, dimohon tenang ya. yang subsidi masih harusnya mencukupin. Nah, kami meminta kepada pihak berwajib dan kasih ampun yang penimbun maupun kami, kalau itu ranah kami pasti kami akan kami ini apa namanya akan menutup SPBU itu ya kan. Ini ada permainan orang dalam atau luar bekerja sama semuanya. Tapi oknum-oknum yang ada di sekitar itu ya.
10: Pertamina mengklaim bahwa stok untuk Kalimantan Tengah khususnya Kota Karaya masih aman sehingga tidak ada kelangkaan. Pihak PT Pertamina Patraniaga wilayah Kalimantan Tengah menyebut situasi yang terjadi saat ini karena kenaikan konsumsi dalam waktu yang bersamaan akibat panik buying lantaran terpancing isu dari luar. Namun pihak Pertamina berjanji akan segera menormalkan situasi ini agar secepatnya antrian panjang di SPBU tidak kembali terjadi dan kapan perlu akan menambah stok BBM di sejumlah SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemerintahan Radio Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memastikan penanganan korban insiden kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS dengan truk tangki dapat teratasi dan mulai dilakukan identifikasi korban hingga memberikan bantuan. Ilham Daulay melaporkan selengkapnya.
12: Yang paling utama dari kita identifikasi dulu.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan penanganan korban akibat insiden kecelakaan bus ALS yang menabrak truk tangki sehingga mengalami kebakaran di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan baik, dimulai dari proses identifikasi korban hingga bantuan. Harapan ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat mengunjungi kantor PT ALS di Jalan Sisingamangaraja. Bobby Nasution mengatakan ia ingin memastikan bahwa korban kecelakaan yang belum identifikasi agar segera secepatnya teridentifikasi. Selain itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan turut membantu untuk mengidentifikasi korban kecelakaan tersebut.
12: Korban yang kecelakaan yang belum teridentifikasi, bagaimana segera teridentifikasi? Kita juga sudah koordinasi dengan Pak Gubernur Sumatera untuk menyampaikan untuk seluruh warga korban yang mau mengidentifikasi keluarganya yang akan melakukan tes DNA dan para keluarga korban yang mau melihat di sana, itu dari pemerintah Provinsi Sumsel akan membantu baik biaya ataupun akomodasinya untuk benar-benar memastikan keluarga korban kecelakaan fasilitasnya baik dari Medan ataupun dari kabupaten lain bahkan yang ada di luar Sumatera Utara karena ngambilkan rutenya dari Semarang itu ALS memberikan fasilitas yang pasti untuk para keluarga korban kecelakaan.
13: Ia menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara proses identifikasi korban kecelakaan dapat terlaksana dengan baik serta pihaknya dari Pemprov Sumut juga akan terus membantu.
12: Yang sekarang paling utama dari kita identifikasi dulu karena ada yang belum bisa teridentifikasi karena kita tahu kecelakaannya dengan kendaraan yang muatannya mudah terbakar. Saya sudah menyampaikan saja kompensasi yang bisa diterima dan apa yang dari ALS dan dari kami pemerintah provinsi siap untuk.
13: Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Jumadi, menyoroti persoalan insiden kecelakaan di jalan. Ia mengakui bahwa kecelakaan di jalan juga bisa disebabkan kondisi jalan yang rusak ataupun kondisi armada yang kurang baik yang masih beroperasi.
14: Jadi dengan kejadian ini kan ada penyebabnya. Mungkin akibat daripada kelalaian daripada pengemudi sendiri atau dengan infrastruktur yang mungkin tidak layak atau kurang baik. Tentu bagi pemerintah, bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi terkait dengan masalah kendaraan yang layak jalan atau tidak kan gitu kan.
13: Insiden kecelakaan ALS dan truk tangki ini menelan korban. Banyak belasan orang penumpang yang meninggal dunia termasuk dari warga Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran UI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada sudah ada di masyarakat.
16: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
15: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan tujuan nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
16: Sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
17: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
16: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guru Besar IPB Babang Hero Saharjo dalam Persit Gelan Tipikor Jakarta menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Pharma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
18: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Deda Subur itu 600 miliar, benih-benih utama Bibu itu 2,3 triliun.
19: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik ini. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
18: Untuk Palma 1 luas 10 kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Deda Subur 6.132 hektar, 0,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panda Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Tanah Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun. 920 miliar 690 juta 300 ribu kira-kira.
19: Sementara itu ahli hukum pidana Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan punya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
20: Diminta bertanggung jawab dalam kontes itu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi tipikor ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut Anda?
21: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi perlu saya sebutkan bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
19: Menurut Taufik, menjawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasikan Instagram ataupun @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, dan hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Kocer FIFA Miami House Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Danau informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
4: Download RRI Online di Play Store.
3: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.
5: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
6: Bentar. Cuma balas WA aku.
5: Jambret! Lata! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
7: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Shell yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
2: Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Toto mau galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Hi, how are you? Good. No, I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you, though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you, alright. Ciao.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf nih.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Kesehatan. 1321.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak.
4: Yo, langsung. Ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
1: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjadi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.